34 tahun ini ternyata belum pulih total dari cedera otot betisnya, jadi tim medis tidak mau ambil resiko. Alhasil pelatih Carlo Ancelotti harus muter otak lagi nih biar Brasil bisa dapat kemenangan pertama setelah sebelumnya cuma main imbang melawan Maroko, teman Pro 2. Tapi tenang, fakta menariknya, walaupun belum merumput sama sekali di Piala Dunia kali ini, Neymar tetap memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Brasil dengan koleksi 79 gol. Semoga ketika lawan Skotlandia nanti dia udah bisa main ya, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu di pagi ini, Teman Pro 2. Dan kali ini kita update informasi untuk skala internasional, Teman Pro 2. Jadi di akhir waktu ini memang lagi banyak energi yang terserap mengikuti perkembangan dari konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Iran, Teman Pro 2, ya, yang juga ada MOU yang akhirnya dirancang untuk kedua negara, Teman Pro 2, yang mana berisi 14 poin penting dan inti utamanya adalah penghentian konflik militer secara permanen dan pembukaan kembali Selat Hormuz agar jalur minyak dunia aman, hingga pencabutan blokade ekonomi Iran. Dan sebagai gantinya, Iran sepakat untuk tidak mengembangkan senjata nuklir di bawah pengawasan ketat internasional. Uniknya, Trump menyebut ini sebagai perjanjian berbasis kinerja, Teman Pro 2. Jadi Iran baru akan mendapatkan manfaatnya kalau katanya bisa patuh dengan hal ini. Dan fakta menariknya lagi, kesepakatan ini diprediksi akan langsung membuat harga bahan bakar dunia bisa turun. Dan semoga juga dengan MOU yang ada ini bisa memberikan manfaat yang baik, ya, untuk perkembangan dunia internasional, baik untuk kedua negara dan juga negara-negara lainnya yang terkena dampak dari konflik yang terjadi saat ini, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, kalau kamu punya info-info apapun yang ingin kamu bagikan ke Teman Pro 2 lainnya untuk pagi ini, mungkin tentang cuaca di tempat kamu berada saat ini, tentang lalu lintas dan lain sebagainya, kamu bisa bagikan ke Pro 2. Nanti kita bantu informasikan ke Teman Pro 2 lainnya di WhatsApp kita di 0811-7322-330, Teman Pro 2. Dan dari Alvinjo dengan Falling in Love in Jakarta, selanjutnya bakal ada Marion Jola dan Teza Sumendra dengan Jatuh Cinta.

Raja Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masa itu.

Tawam Broadway, siapa di antara kamu yang tahun kemarin ikutan bangga ketika film Indonesia berhasil tembus 10 juta penonton di bioskop Tawam Broadway? Nah, untuk kamu para pencinta sinema, bersiap ya karena ajang penghargaan tertinggi film Indonesia resmi dimulai. Ya, jadi Komite Festival Film Indonesia atau FFI 2026 baru saja resmi diluncurkan dengan mengusung tema Askala Karya Sinema Indonesia. Dan di tahun ini aktor-aktor seperti Morgan Oi dan aktris berbakat Nirina Zubir resmi terpilih jadi duta FFI 2026 teman berdua. Dan gak hanya itu, Prilly Latuconsina sebagai ketua bidang program juga membocorkan kalau FFI kali ini bakal lebih seru karena ada program masterclass gratis di YouTube dan Nomination Week biar kita semua bisa ikutan nonton film-film nominasinya. Dan fakta menariknya nih, FFI itu ternyata sudah jadi ajang penghargaan tertinggi perfilman Indonesia sejak pertama kali diadakan tahun 1955 silam. Jadi legendaris sekali teman produa. Dan kalau film Indonesia favorit kamu tahun ini, apa nih teman produa?

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.
2: Media sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
3: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman Produ 2, banyak nih ahli percaya kalau kita rutin minum air hangat itu bisa membantu menghilangkan lemak perut. Tapi benar nggak ya? Nah, air ini kan merupakan komponen penting ya dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Konsumsi cukup air bisa membuat tubuh kita tuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Nah, minum air hangat di pagi hari itu dipercaya bisa meningkatkan metabolisme. Dan hal ini tuh bisa memicu kesimpulan kalau minum air hangat bisa membantu menurunkan berat badan. Jadi,
4: aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
5: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
4: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
6: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.

0: Hiruk-piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

hidup di tengah kota. Teman Pro 2, bayangin musisi Indonesia favorit kamu atau grup K-pop andalan kamu tiba-tiba berdiri di panggung Grammy sambil megang piala gramofon emas. Teman Pro 2, bakal sekeren apa coba? Nah, mimpi itu sekarang makin dekat jadi kenyataan, teman Pro 2. Ya, ada kabar gembira dari Recording Academy yang resmi menambahkan 5 kategori baru untuk ajang Grammy Awards 2027 nanti. Dan yang paling bikin heboh, salah satunya adalah kategori Best Asian Pop Music Performance alias lagu pop Asia terbaik. Meskipun awalnya dipicu oleh maraknya K-pop, J-pop, dan C-pop, pihak Grammy menegaskan kalau kategori ini terbuka lebar untuk seluruh musisi di Asia, termasuk Indonesia. Selain itu, aturan pendaftaran album juga dibikin lebih ringan biar sesuai sama kebiasaan musisi zaman sekarang. Dan fakta menariknya nih, malam anugerah Grammy Award ke-69 nanti akan digelar tanggal 7 Februari 2027. Nah, kalau menurut kamu, siapa nih musisi Indonesia yang paling layak masuk nominasi, teman-teman berdua?

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Teman nomor 2, pernah gak sih kamu datang ke puskesmas karena migrain atau flu terus minta surat rujukan ke rumah sakit tapi malah ditolak? Eits, jangan emosi dulu ya, karena ternyata ada aturan medis di baliknya, teman nomor 2. Jadi biar kita makin melek aturan, BPJS Kesehatan baru aja merilis daftar 144 penyakit yang penanganannya harus tuntas di faskes tingkat pertama seperti puskesmas atau klinik, alias tidak dirujuk ke rumah sakit. Mulai dari vertigo, insomnia, ma sampai asma ringan. Tujuannya baik, teman perdua, biar pelayanan merata dan rumah sakit tidak kepenuhan. Dan tidak hanya itu, ada juga 21 layanan yang fix tidak ditanggung BPJS, contohnya perawatan estetika atau kosmetik, perawatan gigi atau meratakan gigi, hingga pengobatan luar negeri. Dan fakta menarik kita memperoleh dua, kalau kondisi udah kronis atau darurat, 144 penyakit tadi tetap bisa dirujuk ke rumah sakit. Jadi jangan ragu ya untuk konsultasi dulu ke dokter terdekat dan tetap jaga kesehatan teman-teman.

Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Teman Pro 2, ada yang bilang nih kalau kuota kopi premium mingguan dikurangin, itu kita bisa langsung beli rumah dalam waktu 5 tahun. Mitos atau fakta nih Teman Pro 2? Jadi Teman Pro 2, media sosial lagi rame membahas debat panas soal Gen Z yang lebih milih beli kemewahan kecil kayak kopi kelas atas ketimbang nabung untuk beli rumah. Dan kata para pengamat finansial, ini terjadi karena target punya rumah sendiri terasa makin sulit digapai di tengah inflasi dunia saat ini, Teman Pro 2. Alhasil banyak anak muda yang lebih milih investasi ke kebahagiaan instan dan kesehatan mental jangka pendek lewat secangkir kopi dibanding mengejar target masa depan yang rasanya makin jauh dari jangkauan. Tapi di sisi lain nih, ada juga yang mengatakan kalau gaya hidup ini cuma bagian dari gengsi sosial aja. Nah, kalau kamu tim yang mana nih? Tim yang penting ngopi hari ini atau tim tetap ngirit demi masa depan, Teman Pro 2?

0: Teman-teman berdua, ada kabar adem nih untuk kami yang hobi banget makan goreng-gorengan atau yang pagi-pagi gini udah menemani ibu di dapur, yang hobi masak juga biar nggak tegang dengar isu harga barang serba naik ya. Kita update dulu untuk harga minyak nih teman-teman berdua. Jadi untuk kamu yang sempat khawatir, Menteri Perdagangan Budi Santoso baru saja memastikan kalau harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng subsidi minyak kita dipastikan tidak naik teman perdua. Harganya tetap bertahan di angka Rp15.700 per liter. Nah, alih-alih menaikkan harga, pemerintah sekarang fokus buat melancarkan distribusinya lewat Bulog ke pasar-pasar rakyat biar tidak langka lagi teman perdua. Lalu juga produsen diminta untuk memperbanyak alternatif minyak goreng murah lainnya biar kita nggak kehabisan stok. Dan fakta menariknya, langkah ini diambil biar stabilitas dapur kita tetap aman di tengah fluktuasi ekonomi global. Jadi sekarang belanja ke pasar bisa sedikit lebih tenang ya, karena harga minyak dipastikan tidak naik teman perdua. Minyak goreng ya. Dan teman perdua, itu merupakan informasi terakhir untuk pada hari ini di edisi Jumat 19 Juni 2026. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini bakal ada hari ini menemani kamu di Santai Siang Perdua RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu. Perdua FM, teman terbaik kamu. Perdua, teman terbaik kamu.

0: Putra. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Hidayat Pratama SPD yang sudah hadir pada siang hari ini. Selamat siang, Ustaz.
1: Selamat siang.
0: Baik, Ustaz, bagaimana kabarnya? Sehat?
1: Khair, alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dan juga hadirnya Dialog Keluarga Sakinah ini juga bentuk kerjasama RRI Bengkulu dengan BMH. Dan kami juga mengajak pendengar dan pemirsa untuk berinteraksi bersama kami. Kirimkan pertanyaan Anda, tapi kita akan bacakan pertanyaan Anda setelah tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Julius Hidayat Pratama. Kami persilahkan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul mursalin wa khataman nabiyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabat RRI Pro 1 yang dimuliakan Allah, selalu kita bersyukur kepada Allah di hari Jumat ini ya, dengan nikmat syukur yang luar biasa kita bisa mendapatkan hirupan udara yang segar, keluarga-keluarga kita yang Allah kumpulkan bersama-sama, ada yang dengan istrinya, ada yang dengan anaknya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan memiliki iman, memiliki Islam yang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Lisan kita hanya bisa mewakilinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Tentu salawat dan salam selalu kita limpah curahkan kepada keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan bagi keluarga-keluarga kita yang hari ini ingin mendapatkan sakinah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyelipkan ayat keluarga ini di surah Rum. Ya. Kalau kita lihat Rum ini Romawi, berbicara tentang peperangan. Tapi di dalam ayat itu Allah selipkan di ayat ke-21 tentang keluarga. Sama nanti kalau kita lihat di Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21, Allah berbicara tentang perang Khandaq, perang Ahzab, ya, perang parit itu. Perang. Nah, di tengah-tengah ayat itu Allah berbicara, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lalu perang lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelipkan, sungguh telah ada suri tauladan pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Nah, contoh yang baik. Mengapa ayat uswatun hasanah ini tidak Allah letakkan pada surah-surah yang lain yang mungkin lebih relevan tentang uswatun hasanah? Mengapa Allah letakkan uswatun hasanah itu ada pada ayat-ayat peperangan? Wabil khusus dalam ayat ini adalah perang Khandaq. Nah, Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa menjadi uswah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan perang atau bahkan dalam keadaan tidak perang. Allah ingin memberikan kepada kita pesan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jangankan dalam keadaan yang tidak perang, dalam keadaan perang pun beliau bisa menjadi contoh. Nah, ayat tentang keluarga Allah selipkan juga di Quran surat Rum. Ya. Mengapa tidak di surah An-Nisa misalnya, tentang wanita gitu ya. Atau Allah tidak selipkan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman, mungkin lebih relevan dengan kasih sayang seperti itu. Mengapa Allah memasukkan di surat Rum? Ya, karena keluarga itu adalah pondasi pertama untuk terjadinya, terciptanya sebuah negara. Coba kita mulai dari keluarga dulu. Kalau ada keluarga

olahraga yang Islami yang kemudian terciptanya ketenangan, akan terwujud juga satu RT yang bahagia. Kalau satu RT itu nantinya keluarganya bagus-bagus, terciptalah satu RW. Dari satu RW terciptalah dari satu RW itu menjadi satu kelurahan. Dari satu kelurahan terciptalah satu kecamatan. Dari satu kecamatan tercipta satu kabupaten. Dari keluarga satu kabupaten ini tercipta satu provinsi. Satu provinsi terciptalah satu negara. Dari mana? Dari keluarga. Maka Allah Subhanahu wa taala selipkan di dalam Quran surah Hurum ini tentang keluarga. Kita sama tahu ayatnya, sering kita baca, sering kita dengar di dalam akad pernikahan. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya Allah. Apa sih tanda-tanda kebesaran Allah? Kita bahas satu persatu, teman-teman. Wa min ayatihi. Kita tahu ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu seperti gunung, lautan, ciptaan-ciptaan Allah. Pepohonan, ada misalnya ada madu, ada susu, kemudian ada udara, ada hewan-hewan, makhluk-makhluk Allah yang di dunia ini, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah. Menandakan kalau yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu adalah tanda-tanda kebesarannya. Ada ayat-ayat Al-Qur'an ya, seperti yang kita baca tadi itu ayat Al-Qur'an. Nah, Allah ingin mengatakan bahwa di antara ayat-ayat Allah, di antara tanda kebesaran Allah itu adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan kita itu berpasang pasangan. Jadi kalau kita melihat suami kita melihat istri kita, sejatinya kita sedang melihat ayat-ayat Allah. Kita sedang melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita sedang melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan ini menjadi suami kita, menjadi istri kita. Kita tidak melihat bahwa pertemuan antara suami dengan istri itu kebetulan. Ada yang menikahnya cepat, ada yang menikahnya lambat. Ya, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau istrinya nanti pulang ke rumah, suaminya pulang ke rumah, dia melihat istrinya, dia akan mengatakan, Masya Allah, ini adalah ayat-ayat Allah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berpasang-pasangan itu untuk menjadikan kita semakin mengetahui bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Coba kita lihat, seorang suami ketika dia masih lajang, imannya belum sempurna. Seorang istri ketika dia masih gadis, imannya belum sempurna. Sebagaimana Adam alaihi salam, kakek kita, buyut kita, ketika di surga sendirian. Burung punya pasangannya, semua makhluk Allah punya pasangannya masing-masing. Tapi Nabi Adam belum punya. Nah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari tulang rusuknya Nabi Adam itu adalah ibunda Hawa. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar Nabi Adam memiliki ketenangan, mendapatkan ketenangan ilaiha. Bukan ma'aha. Ilaiha itu padanan kata yang tepat untuk kita adalah untuk mendaratkan hati kita kepada istri. Beda dengan ma'aha, bersama. Karena ada orang yang hidupnya bersama di dalam keluarga, tapi tidak sehati. Dia serumah, dia satu makan, satu tempat tidur, satu tempat tinggal. Tapi hatinya tidak pernah bertemu. Setiap hari mereka berkumpul, setiap hari mereka bersama-sama. Tapi hati mereka tidak pernah bersama-sama. Tidak pernah berlabuh. Ya, makanya ada yang pulang ke rumah tapi tidak tenang, ada yang pulang ke rumah tapi tidak bahagia. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bayangkan teman-teman, Nabi mengatakan rumahku surga itu bukan Nabi kita melihat rumah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu adalah rumah yang megah mewah. Kita betapa banyak melihat hari ini rumah yang megah, yang mewah, lengkap fasilitasnya, AC-nya ada, mobilnya banyak, motornya ada, semuanya enak dalam rumah, tapi belum menjadikan rumah itu adalah surga. Kenapa?
Karena litaskunu ilaihanya tidak ada. Tidak ada ketenangan. Jadi suami dengan istri itu dikatakan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami itu menjadi pakaian bagi istri, istri menjadi pakaian bagi suaminya. Artinya untuk tempat berlabuh. Ketika suaminya pulang dari pekerjaannya di luar ke rumah, dia bisa melepaskan penatnya kepada istrinya. Istrinya bisa menyambut suaminya dengan baik. Kita lihat Sayyidah Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Nabi cemas, Nabi takut. Mengapa takut? Karena pertama kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril. Kalau kita bertemu dengan sesuatu yang belum pernah kita lihat, bentuknya menakutkan, aneh menurut kita, tidak pernah mata kita melihat hal yang seperti itu, kita akan cemas. Maka ketika pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah mengatakan, "Tenang ya wahai suamiku. Engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang jujur, engkau adalah yang menyelamatkan orang yang lemah." Langsung tenang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah litaskunu ilaiha. Jadi ketika pulang ada tempat untuk berlabuh hati suaminya kepada istrinya. Begitu juga dengan sebaliknya, istrinya bisa berlabuh hatinya kepada suaminya. Itulah mengapa keluarga itu menjadi sakinah. Sakinah itu bukan dengan harta, sakinah itu bukan dengan jabatan suaminya apa, sakinah itu tidak terletak pada ketampanan wajah, sakinah itu tidak terletak pada jumlah uang yang diberikan kepada istrinya, tidak. Sakinah itu, para ulama mengatakan, hubungan suami istri itu 1-2 tahun pertama itu adalah cinta. Maka kalau baru pengantin baru ya, masih hangat-hangatnya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, semuanya masih indah. Dunia masih milik berasa berdua. Tapi kalau setelah 2 tahun sampai seterusnya akhir hayat, itu tidak lagi cinta yang bermain, tapi ilmu dan akhlak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah, dengan Aisyah, dengan istri-istrinya yang lain itu tidak lagi menggunakan cinta di awal mereka menikah, tapi bermainlah ilmu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil istrinya itu dengan bukan nama, tapi dengan sebutan-sebutan yang indah. Agar tercipta

sudah datuk kurus ya sudah lain, atau sudah datuk ireng yang datuk keling, ah, kan berubah panggilannya. Di mana panggilan kasih sayangnya? Tidak ada lalitas kunu ilaiha. Atau nenek gendut atau nenek bulat, di mana panggilan kasih sayangnya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ibunda Aisyah dengan panggilan yang romantis. Apa panggilannya? Ya Humairah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk berpasang-pasangan adalah azwajan litaskunu ilaiha. Di sini litaskunu itu untuk menjadikan kita tenang. Ilaiha bersamanya itu bukan artinya kita hidup dalam keluarga itu bersama-sama, tapi tidak dalam kebersamaan. Karena ada yang bersama-sama hidup satu atap, satu tempat makan, satu tempat peninggalan, satu tidur, tapi tidak bersama mereka. Hatinya tidak tempat berlabuh. Maka dalam ayat ini untuk mendapatkan sakinah dengan apa? Mawaddah warahmah. Dengan cinta dan kasih sayang. Karena ada yang tidak mendapatkan sakinah bukan dengan mawaddah. Maka kalau keluarga itu landasan menikahnya karena harta, ingat harta akan habis. Kalau dia cintanya karena wajah yang tampan, ingat yang tampan akan lama-lama tua. Yang cantik akan lama-lama tua juga, keriput juga. Tapi kalau cintanya karena memang dasar iman, karena Allah, itu akan awet. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, guru murid-muridnya pernah bertanya, wahai Imam, apakah engkau tidak pernah bertengkar dalam keluarga, tidak pernah ribut? Tidak pernah. Mengapa? Kata Imam Ahmad, saya tidak pernah ribut dengan istri, dengan suami, sebagaimana suami istri dengan suaminya berkelahi, karena saya mengalah. Nabi selalu mengatakan dalam riwayat cerita Abu Dzar'in, Nabi ke surga melihat di surga yang paling bawah itu satu di antara amalannya adalah mengalah untuk menang. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ketika suami atau istrinya marah, maka suaminya diam. Berdiam itu bukan karena tidak punya jawaban, tapi untuk mengalah supaya keluarganya itu sakinah, supaya keluarganya itu tenang. Ataupun ketika suaminya marah kepada istrinya, istrinya pun membalas dengan diam. Atau Ain Al-Qurni mengatakan, tiga saja rumusnya, jawab saja iya, maaf, siap. Kalau ditanya dengan istrinya, kamu ini mengapa? Iya, maafkan saya. Jangan diulangi lagi ya, siap. Insya Allah gak panjang itu teman-teman, itu keluarga. Tapi kalau sudah dijawab, oh panjang nanti. Kalau diam, panjang juga nanti. Kenapa diam saja? Kok gak jawab? Kalau kita jawab salah, kalau kita diam, salah. Maka Imam Ahmad mengatakan, itu saja. Iya, maaf, siap, tidak diulangi. Maka tidak akan terjadi keributan. Nah ini yang disebut keluarga. Berat tapi Ustaz, kalau kita diam berat, kita jawab juga berat. Lah iya, karena itulah balasannya surga. Mengapa tidak tercipta keluarga kita menjadi keluarga yang surga? Karena kalau ribut kita jawab toh. Suaminya keras, istrinya juga keras. Istrinya marah, suaminya juga jadi marah. Makanya tidak sedikit piring pecah, dinding jebol, anak-anak jadi korban, kekerasan dalam rumah tangga. Kehilangan. Surganya kehilangan. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang yang mengalah itu masuk ke dalam surga. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, inna fi dhalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum orang-orang yang berpikir. Kita diperintahkan Allah SWT untuk berpikir, tafakkur, bahwa yang sedang kita jalani saat ini adalah jalan bagi kita menuju surga. Janganlah jadikan keluarga kita di dunia ini tidak menjadikannya surga lebih dahulu. Kita berkeluarga di dunia, kita mendapatkan istri di dunia, kita mendapatkan anak di dunia, itu menjadikannya surga, surga kecil di atas dunia yang Allah ciptakan ini. Ini sudah berkeluarga lama, tidak mendapatkan ketenangan, tiap harinya ribut, tiap harinya berkelahi, tidak dengan istri, tidak dengan suami, tidak dengan anak. Apa yang menjadi koreksi kita bersama? Mungkin nasihat ulama tadi lupa kita jalankan. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan

0: seterusnya, kita tidak lagi menggunakan kata-kata cinta, tapi ilmu dan akhlak. Makanya disitulah terciptanya anak-anak yang soleh, keluarga yang sakinah, karena adanya pengetahuan. Dari mana dapatnya pengetahuan itu? Dari belajar, teman-teman. Tidak pernah belajar itu satu hari, dua hari. Makanya ayat ini dikatakan, ya tafakkaru, berpikir. Dari mana kita bisa berpikir? Dari belajar. Dari siapa kita belajar? Kita buka sirah Nabi kita. Kita buka sirah keluarga para sahabat kita. Kita buka sirah para ulama-ulama kita. Agar kenapa? Kita bisa mencontoh keluarga mereka untuk mendapatkan sakinah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran itu. Mungkin seperti itu, teman-teman, ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi pemantik bagi kita untuk berdiskusi, kita apa namanya, menyelami bahwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan sakinah itu seperti apa. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Baik, terima kasih Ustaz Julius atas tausiah yang telah disampaikan sebagai informasi pembuka pada keluarga sakinah kali ini. Dan ternyata sakinah itu bukan hanya tentang wajah yang tampan, cantik ya, terus tentang berkecukupan saja ya, tapi bagaimana sebuah keluarga satu sama lain itu bisa memberikan kenyamanan seperti itu ya, tempat berlabuh seperti yang disampaikan Ustadz tadi. Nah Ustadz, banyak keluarga itu yang terlihat harmonis di luar tapi ternyata menyimpan luka atau konflik di dalamnya. Nah bagaimana cara kita membangun kejujuran dan juga keterbukaan dalam suatu keluarga agar tidak menjadi luka ya di antara keduanya, Ustadz?
0: Iya. Ada yang menampilkan keluarganya di luar itu harmonis ya, romantis. Tapi ternyata banyak luka yang dia simpan di luar yang dia tidak tampakkan. Banyak sekali luka yang dia pendam yang sejatinya dia tahan. Tapi di luar dia berusaha untuk mendapatkan keromantisan. Bagaimana sih untuk membuka keterbukaan itu, untuk mengubah kalau di dalam itu juga baik-baik saja, sebagaimana yang orang lihat di luar itu juga baik-baik saja. Nasihat dari ulama di dalam buku Ad-Da'wah Ad-Da'wah itu, para ulama mengatakan, aku bisa melihat dosaku dari sesuatu yang aku lihat di keluargaku. Aku bisa melihat dosaku ketika aku melihat ada hewan fasik masuk ke rumahku. Mengapa suami istri suka ribut di dalam? Ya karena khusyuk sholatnya kurang. Mengapa ada hewan-hewan fasik masuk ke dalam? Karena ada maksiat yang kita lakukan di rumah. Jadi bisa jadi, kalau yang ditampilkan di luar, misalnya di media sosial, kita lihat keluarga mereka romantis, ya enak sekali kayaknya ya. Makanya banyak komentar netizennya itu, itu hanya ada di dunia, dunia konten kreator saja.
2: Iya.
0: Ya, memang mungkin ada benarnya teman-teman. Tapi sejatinya yang keluarga yang paling kita ketahui adalah kita sendiri toh. Kita sendiri kan yang mengetahui batas mana keluarga kita di hadapan Allah. Maka bagaimana caranya untuk membangun itu? Bangun terlebih dahulu dengan memperbaiki ibadah kita di hadapan Allah, sahabat-sahabat.
2: Sholatnya. Ada yang bilang kalau misalnya kita tuh harus menyimpan keburukan suami kita begitu kan di depan banyak orang, menyimpan keburukan istri kita di depan banyak orang, tapi ada juga yang mengatakan kalau lama-lama dipendam itu bisa meledak, seperti itu ya Ustadz ya?
0: Ya, hunna libasullakum wa antum libasullahun. Di dalam riwayat Abu Dzar'in tadi, para suami, para istri-istri itu pernah berkumpul dan mereka membuat komitmen. Ibu-ibu kalau sudah arisan apa coba yang dibicarain kan? Nah, kata istrinya Abu Dzar'in ini, aku tidak akan pernah mengatakan untuk mengungkapkan keburukan-keburukan suamiku. Menjaga aib keluarga. Sekalipun itu buruk, kita jaga. Maka kalau orang tua kita dulu mengatakan seburuk-buruknya suami kita, istri kita, tidak boleh disampaikan kepada orang tua. Mengapa? Ya karena yang lebih tahu keluarga kita bukan orang lain tapi kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan hunna libasulakum wa antum libasulahun, saling melengkapi, saling menutupi. Kalau ada yang kurang dari istri, mungkin istrinya pintar memasak, mungkin istrinya dengan anak ada yang suka marah. Kita lihat keluarga daripada istri kita itu apa yang baiknya. Mungkin dia tidak pandai dalam mengasuh anak, tapi masaknya pinter. Gitu. Kita melihat sisi buruknya doang. Kita melihat sisi buruknya dari suami kita yang kita pendam. Tapi kita lupa kebaikan yang ada pada dirinya. Itu pernah diteliti. Saya lupa dari daerah negara mana ya, kalau tidak salah. Dia sudah berkeluarga itu kurang lebih 50-60 tahun.
2: Sudah lama ya.
0: Sudah lama sekali. Tapi tidak terjadi cekcok, ribut. Apa kata media televisi? Dia bertanya kepada istrinya yang sudah tua renta. Ibu, apakah ibu selama berkeluarga ini tidak pernah menemukan kekurangan terhadap suami ibu? Ibu itu mengatakan, banyak. Kalau banyak kenapa bertahan ibu? Waduh. Sebanyak apa ibu? Sebanyak bintang di langit. Teman-teman bisa menghitung berapa banyak bintang di langit?
2: Tidak bisa.
0: Berapa banyak? Saking banyaknya itu. Artinya lukanya banyak apa tidak?
2: Banyak.
0: Banyak sekali. Bukan lagi luka, tapi berluka-luka gitu ya. Kalau memang sebanyak itu lukanya, mengapa ibu bisa bertahan sampai sekian lama? Apakah dia tidak punya kebaikan? Punya. Lalu kebaikannya sebanyak apa? Mungkin netizen membayangkan kalau sebanyak bintang di langit kesalahannya, berarti kebaikannya juga lebih banyak dong. Kok bisa bertahan? Sebanyak apa ibu? Satu. Loh, kok cuman satu? Kalau cuman satu mengapa ibu bertahan? Seperti apa kesalahan kebaikan itu sampai ibu bisa bertahan? Seperti matahari di langit. Tapi kalau matahari sudah terbit, coba lihat. Apakah bintang tadi masih kelihatan?
2: Tidak terlihat.
0: Tidak terlihat lagi. Kita lupa melihat itu, teman-teman. Kalau kita ingin melihat keluarga kita, yang kita lihat adalah buruknya saja. Tapi lupa kebaikannya. Kalau bintang di langit itu sudah terbit matahari, tidak terlihat lagi bintang-bintang yang ada di langit. Seperti itulah suami saya. Begitu juga dengan istrinya. Ketika suaminya ditanya, bagaimana bisa bertahan? Ya karena dia memiliki kebaikan sebagaimana matahari. Ketika matahari itu sudah terbit, aku tidak melihat lagi keburukan yang ada pada dirinya. Itulah yang terjadi dalam keluarga kita hari ini. Kita melihat keburukannya saja, tapi kita lupa melihat ada kebaikan yang sejatinya itu adalah kebesaran Allah juga yang Allah titipkan pada diri keluarga yang kita cintai itu.
2: Tapi kalau saya lihat juga balik-balik tergantung ke mungkin keseimbangan emosional ya, atau kematangan emosional dari masing-masing pasangan juga ya Ustadz ya.
0: Kalau emosional itu orang yang mengatakan pengalaman berkeluarga ya, sebenarnya tidak ada yang berpengalaman. Kadang-kadang orang yang masih muda pun bisa lebih dewasa daripada yang sudah tua. Saya pernah didatangi orang-orang yang konsultasi ya, pernah cerita, Ustaz seperti ini, padahal mereka sudah berkeluarga 30 tahun, 40 tahun. Mengapa tidak mendapatkan ketenangan? Saya nampaknya kalau melihat Ustaz itu, dia bandingkan keluarga saya misalnya, mohon maaf ya. Kok kayaknya enggak pernah ribut, kok kayaknya kok tenang bahagia sekali. Itu kelihatan dari mereka gitu kan. Dia juga tidak mengetahui yang terjadi di dalam. Kalau keluarga saya itu Ustaz kok kayaknya enggak seperti orang lain ya, kok enggak bahagia gitu. Kok suami saya seperti enggak sayang. Saya balik bertanya, ibu mungkin kayaknya kurang bersyukur deh. Coba kita buka satu persatu. Suami ibu pernah selingkuh tidak? Oh, tidak pernah Ustaz. Suami ibu tidak pernah memberikan nafkah? Tidak pernah Ustaz. Setiap bulan pernah dikasih terus uang tidak? Selalu diberikan Ustaz. Apakah dalam keluarga pernah diajak beribadah? Selalu diajak Ustaz. Apakah di dalam keluarga diingatkan dengan kebaikan? Diingatkan Ustaz. Apakah dengan mertua, dengan orang tuanya baik? Baik Ustaz. Lah terus di mana kurangnya? Oh iya ya. Maka dia belum melihat sisi baiknya suaminya. Itulah yang terjadi. Kita kurang dewasa. Dewasa itu pilihan, kalau tua itu mutlak. Jadi tidak ada orang yang lebih muda itu tidak dewasa, atau tidak terjamin orang yang lebih tua itu lebih dewasa. Dari mana pengetahuan dewasa itu? Ya belajar. Pengetahuannya dari ilmu agama, dari pelajaran-pelajaran orang-orang terdahulu. Kita tidak perlu menjadikan keluarga kita eksperimen. Kita bisa belajar dari keluarga orang lain. Kita belajar dari keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar dari keluarganya para sahabat. Lihat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimarahi istrinya. Nabi didatangi istrinya membawa makanan. Tapi Aisyah yang keluar. Apa kata Aisyah? Dibuang itu piringnya. Nabi selesai marah tidak? Tidak. Apa kata Nabi dengan anaknya? Ibumu lagi marah. Nabi yang memungut itu. Coba betapa luar biasanya itu. Kita belum menghadapi istri yang dua. Yang satu saja sudah repot kita. Kalau dia marah kita lebih keras. Kalau dia ribut kita lebih ribut. Kalau anaknya marah kita juga yang lebih luar biasa. Di mana kedewasaan kita? Nah, kita belajar dari keluarga-keluarga orang-orang yang soleh. Bukan tidak ada keluarga yang ribut ya. Kalau piring dengan sendok bertemu berbunyi tidak?
2: Berbunyi.
0: Berbunyi. Tapi apakah membuat sendok itu kemudian memecahkan piring?
2: Tidak.
0: Tidak. Piring dengan sendok itu pernah kotor? Pernah, tapi dicuci kembali kan? Dicuci kembali. Begitu juga dengan keluarga kita. Pandai-pandailah dalam bersikap dewasa, bersikap bahwa ya ini adalah ujian dari Allah. Karena itu balasannya surga.
2: Tapi kalau dari sepengalaman Ustadz sendiri ya sejauh ini, sebenarnya tantangan terbesar menjaga keharmonisan keluarga itu terletak di mananya? Apakah secara sikap dan perilaku mereka atau apa, Ustaz? Karena ada orang yang bilang, ya jadi seorang suami itu yang penting kewajibannya terpenuhi, seperti itu ya. Jadi seorang istri, apabila dia sudah bisa mengayomi anak dan suaminya, masak, cuci piring, tapi bukan hanya itu kan Ustadz ya?
0: Kita rangkul jawaban itu menjadi kecil, pengertian. Kalau saling mengerti, insya Allah akan terjaga keluarga yang harmonis. Kita ceritakan deh dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah tidak dicurigai oleh Aisyah? Pernah, teman-teman. Dalam beberapa riwayat kisah Nabi SAW itu kan rumahnya kecil ya, kecil, luar biasa sederhana sekali. Kalau beliau berdiri itu kelihatan kepalanya, bahkan bisa menyentuh atap rumahnya. Ketika beliau tidur, kita pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha menggerakkan kakinya bersentuhan dengan kaki Rasulullah lagi sholat. Berarti betapa kecilnya rumah Rasulullah. Dalam satu beberapa kisah, jadi Aisyah ketika bangun dari tidurnya, Aisyah tidak menemukan Rasulullah di sampingnya. Tidak menemukan Rasulullah di sampingnya. Curiga Aisyah, kemana nih Rasulullah? Beliau meraba-raba. Mengapa Aisyah tidak menghidupkan lampu? Ya waktu itu tidak ada lampu. Jangan bayangkan kalau hari ini tinggal ceklek hidup. Atau pakai korek gas, cek-cek hidup. Ya itu mungkin perlu proses yang panjang. Maka Aisyah meraba-raba. Ketemulah kepala Rasulullah SAW. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nabi ingin mengatakan, saya sedang sholat Aisyah. Bukan kemana-mana. Dalam riwayat yang lain, cerita yang lain, terpeganglah kaki Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah sudah datang syaitan kepadamu wahai Aisyah? Maksudnya apa? Kecurigaan. Apakah Aisyah marah? Oh tidak. Nah, Aisyah kemudian menjawab, ya Rasulullah, apakah engkau tidak ada setannya? Engkau juga tidak didatangi setan. Maka kata Nabi SAW, aku ada setannya, tapi Allah memberikan aku kekuatan untuk mengalahkannya. Sehingga setan tidak memiliki daya apapun terhadap aku, kecuali mengajak kepada kebaikan. Coba lihat keluarga yang seperti ini. Kita kalau ngobrol dengan istri kita, ngobrol dengan suami kita, obrolan yang kadang-kadang membuat sensitif, kan mudah terpancing emosi tuh, mudah tersulut hanya karena hal-hal sepele. Mah kok nggak bikin kopi pagi ini? Pah, gulanya kan habis. Lah kan uang jajan kemarin udah dikasih, kenapa nggak dibelikan gula? Itu kan kalimat-kalimat yang membuat emosional.
2: Sepele tapi memancing emosi ya.
0: Lah kata suami istrinya nanti membalas kembali. Lah orang kan juga capek pak, kemarin juga baru pulang kerja, akhirnya ribut. Padahal hanya gara-gara gula dan kopi. Coba kalau lebih dewasa. Oh iya ya, gulanya habis ya. Kenapa mama lupa beli? Oh iya pak, kemarin lupa beli nih. Karena anak-anak baru pulang dijemput, mama juga baru capek kerja. Oh ya sudahlah, besok kita beli sama-sama. Ya coba kayak gitu. Ingat Rasulullah SAW pernah diberikan oleh Aisyah minuman, tapi Rasulullah habiskan semuanya. Satu ketika Nabi SAW kalau minum, selalu disisakan sedikit. Untuk siapa? Nanti Aisyah yang minum. Suatu ketika Nabi SAW diberikan oleh Aisyah minuman. Tapi karena saat itu subuh masih gelap, yang satu toples ada toples garam, satu toples ada toples gula. Mm-hmm. Pernah ya dengar cerita itu? Diaduk oleh Aisyah, dimasukin satu toples tadi. Aduh, biasanya Aisyah kalau minum, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minum, ditunggu. Mm-hmm. Mana nih untuk bagian saya? Karena Aisyah menunggu satu gelasnya yang setengah itu nanti diberikan oleh Rasulullah untuk Aisyah. Diminum habis oleh Rasulullah, gelek gelek gelek gelek gelek. Ya Rasulullah, biasanya engkau sisakan setengah untuk saya, mengapa engkau habiskan? Hari ini saya haus sekali, wahai Aisyah. Ketika Aisyah pulang ke dapur, dilihat yang berkurang bukan gula, tapi
2: garam.
0: Garam. Astagfirullah ya Allah. Coba lihat, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memaklumi Aisyah. Dan bagaimana Aisyah memperlakukan itu. Kemudian Aisyah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah mohon maaf. Yang tadi yang aku sadukan bukan gula, tapi garam. Mengapa Aisyah kemudian, Rasulullah kemudian menghabiskan untuk menjaga perasaan Aisyah. Istrinya Aisyah. Kita baru gak dibuatkan kopi aja udah marahnya kayak gak pernah dibuatkan kopi setahun. Mana kopi pagi ini? Serasa-rasa kita sudah menjadi raja-raja di dalam keluarga. Oh tidak teman-teman. Di dalam Al-Quran itu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu menjadi qawwam, pelindung, pengayom bagi istri. Kalau di dalam terjemah kita itu disebut pemimpin. Ya pemimpin itu melindungi, mengayomi istrinya sebagai rakyatnya, sebagai makmumnya. Maka kalau terjadi kecekcokan ya kita mengayomi, kita melindungi, kita mengajak pada ketenangan. Ya kalau ribut sekali dua itu ya biasa. Mm-hmm. Yang namanya sendok dengan piring tadi pasti berbunyi. Tapi bagaimana mengolah perasaan di dalam keluarga itu menjadi lebih baik. Teman-teman kalau mau memahami parenting keluarga yang cukup menarik, kalau menurut saya memahami karakter suami dengan istri itu, coba dengarkan kajiannya Dr. Aisyah Dahlan. Oh itu menarik sekali. Menarik sekali. Karena memang karakter pria dengan wanita itu tidak akan pernah sama.
2: Benar.
0: Satu contoh terakhir dalam konteks pertanyaan ini. Suami itu lebih dominan akalnya, sedangkan istri lebih dominan
2: perasaannya.
0: Perasaannya. Makanya ketika suami marah, dia akan mengatakan dengan kata-kata, kamu sih gak berpikir. Karena memang perempuan itu lebih dominan perasaan. Tapi kalau coba kalau istrinya yang marah kepada suaminya, dia akan mengatakan dengan kata-kata, kamu sih gak punya perasaan. Karena memang seperti itu. Ya kalau istri memang lebih dominan perasaannya, makanya dia akan bisa merasakan dan mengingat peristiwa 10 tahun yang lalu.
2: Benar, diungkit terus ya.
0: Diungkit terus. Karena perasaan itu tidak pernah hilang. Ya. Mengapa laki-laki lebih mudah melupakan? Karena dia lebih bermain akal. Coba kita selaraskan ini. Kita memahami istri kita dari segi akal kita, dan kita memahami suami kita dari segi perasaan kita. Sama-sama dipahami. Itu akan terciptalah keluarga. Kalau kita mau menginginkan suami istri yang ideal, tidak pernah ribut, selalu baik, tidak pernah ada. Makanya balasannya bukan surga mungkin kalau yang seperti itu. Ya seperti itu.
2: Tidak ada manusia yang sempurna ya Ustadz ya.
0: Oh tidak ada yang sempurna.
2: Tidak ada yang sempurna. Jadi kita harus bisa menerima kekurangan masing-masing.
0: Iya.
2: Tadi juga Ustadz menyampaikan, memang setiap orang itu kalau misalnya capek itu apa ya, gampang sensitif ya. Padahal kita bisa memilih ya, ada bicara yang lembut ya ataupun yang kasar, itu tergantung pilihan kita gitu. Kalau memang pengen keluarganya rukun-rukun saja, sebaiknya memang dijaga tutur katanya ya, apalagi ketika lagi emosi.
0: Betul.
2: Kita jeda dulu, nanti akan kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di via WhatsApp. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Keluarga Sakinah.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
4: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
5: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
6: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
5: Duh, ayah.
6: Aduh, pancinya aman kan?
5: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
6: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
5: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
6: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
4: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih?
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
10: Kanal informasi dan inspirasi.
9: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pendengar dan pemirsa, masih bersama kami di Keluarga Sakinah Pro 1 RRI Bengkulu. Masih membahas tema yang sama terkait dengan surga di dalam keluarga bersama dengan Ustadz Julius. Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di via WhatsApp. Ini tidak ada namanya, tapi akan saya sebutkan ujungnya saja. 3123. Ustadz, bagaimana menyikapi mertua yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga? Boleh langsung dijawab, Ustadz.
0: Iya, Masya Allah. Yang pertama, teman-teman, privasi ya. Keluarganya dijaga dengan cara, saya kurang tahu yang bertanya ini masih satu tinggal dengan orang tua apa tidak, seperti itu. Maka alangkah baiknya kalau keluarga itu pisah dengan orang tua. Betul-betul pisah. Bukan tetanggaan, bukan satu rumah. Kalau lebih baik itu pisah.
2: Meskipun sebaik apapun mertuanya ya.
0: Sebaik apapun mertua. Karena hubungan keluarga itu tidak bisa diintervensi oleh mertua ataupun orang tua kita sendiri. Itu nanti akan menjadi bumerang. Jadi kalau misalnya mau, yang pertama tipsnya adalah jaga privasinya dengan berpisah dengan orang tua. Walaupun ngontrak jauh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang kedua, sebesar dan sekecil apapun kebaikan atau keburukan yang kita dapatkan dari suami kita, istri kita, jangan pernah ceritakan dengan orang tua. Tidak boleh. Karena bisa jadi kecil menurut kita itu tidak sesuai dengan yang mertua tanggapi atau yang orang tua kita tanggapi. Karena sebaik-baik kita itu ada keburukan. Dan seburuk-buruknya kita itu pasti ada kebaikan. Dan kebaikan di mata kita itu belum tentu baik di mata orang. Maka yang pertama kali kita jaga adalah privasi keluarga kita. Dengan cara berpisah dengan orang tua. Berpisah dulu. Setelah berpisah, mungkin orang tua atau mertua sering mengunjungi istrinya, mengunjungi anaknya, seperti itu ya, ke rumah sesekali. Dia akan bertanya itu. Gak mungkin orang tua akan ya, intervensi kalau gak bertanya kan?
2: Benar.
0: Gimana dia mau intervensi kalau dia gak tahu informasi? Ya maka kita harus menyampaikan sesuatu yang baik-baik. Menurut orang tua kita, kita tuh mungkin gak bahagia karena faktor ekonomi kah, mungkin karena faktor rumahnya kurang layak kah. Maka pandai-pandai kita menyampaikan kepada orang tua agar orang tua menganggap kita itu bahagia. Ini pertanyaan dari keluarga saya pribadi, karena saya dulu termasuk yang menikah muda, teman-teman. Saya menikah di usia 20 tahun, istri saya 19. Saya usia pernikahan sudah mencapai 9 tahun, ya kurang lebih itu 20-26 saat itu, tahun 2017 saya menikah, jadi 9 tahun. Pertanyaan dari nenek. Ini menjadi dasar bagi saya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga agar orang tua, nenek itu tidak intervensi. Karena pertanyaannya sensitif. Masalah uang. Masalah uang. Jadi ditanyanya, karena saya panggilan kecil saya di kampung itu, ya Yat. Yat, berapa nak Cung gaji kau di situ? Coba pertanyaannya, sensitif sekali bukan? Kalau kita jawab dengan angka yang besar menurut dia, maka dia akan bertanya, besar ya gajinya, mana hasilnya?
2: Benar.
0: Mungkin kalau mana hasilnya udah bertanya itu berkaitan dengan mungkin punya mobil kah, punya motor kah, punya rumah kah, punya apa deh gitu kalau bisa dibawa pulang. Kalau kita jawab dengan angka yang kecil, dia akan bertanya lagi tuh, kasihan kali ya, kecil kali gajinya, emang cukupkah untuk beli makan? Itu kan berbahaya. Mungkin mertua juga bisa bertanya seperti itu, enak, berapa sih gaji suamimu? Kita jawab besar nanti, kok gak bagi mama?
2: Iya benar.
0: Kok gak bagi ke adik-adikmu? Atau kalau kita jawab kecil, kecil sekali, cukup gak untuk sebulan? Coba,
2: benar.
0: Bisa gak kita mengolah itu? Maka jawaban saya dengan jawaban yang tidak kedua-duanya. Saya jawab, alhamdulillah nek, cukup beli makan, bisa jalan-jalan, bisa pulang kampung, kalau mau bawa mobil pakai mobil, bisa belikan baju baru, wah, alhamdulillah. Nah, coba itu bisa membuat keluarga itu bisa menjadi lebih pertanyaannya stop batas itu. Tapi kalau kita jawab nanti besar, kecil, dia akan mengintervensi lagi. Wih, besar ya gajinya, kerja di mana? Ada tunjangan tidak?
2: Iya.
0: Nah, itu intervensi terus jauh itu. Ya kalau misalnya sedang besar, kemudian istri mungkin bisa berbagi kepada keluarga, ya alhamdulillah. Tapi ketika besar itu tidak bisa berbagi, dia akan bertanya itu, suamimu kok pelit sekali? Akan melebar. Jadi sampaikanlah dengan jawaban-jawaban yang bisa membuat mungkin pertanyaan itu stop sampai di situ. Alhamdulillah setelah saya jawab demikian, nenek itu tidak bertanya lagi dengan jawaban yang lebih banyak. Kita buktikan selaku laki-laki, kita buktikan selaku istri, kita bisa menjaga keluarga itu utuh. Tidak dengan harta, tidak dengan apapun, tapi dengan cinta. Itu.
2: Benar. Tapi ada juga mungkin ya Ustadz ya, orang-orang ketika merasa mertuanya ikut campur dalam rumah tangganya, siapa tahu mungkin salah satu dari mereka pernah oversharing seperti itu ya, masalah rumah tangga gitu kan. Karena ada juga yang berpendapat bahwa ketika dia misalnya berantem ya dengan suaminya atau dengan istrinya, maka mereka tuh kadang-kadang minta pendapat dengan orang tuanya ya.
0: Itu tidak boleh.
2: Jadi makanya mungkin orang tua itu merasa anak laki-laki saya tetap milik saya ketika dia sudah beristri begitu ya Ustadz ya.
0: Itu tidak boleh. Tidak boleh. Seburuk apapun suami kita, istri kita, tidak boleh kita ceritakan kepada orang tua. Itu hak mutlak. Tidak boleh. atau kita ceritakan istri kita kepada teman-teman perempuan kita. Enggak boleh. Begitu tambah juga sebaliknya. Nanti dia akan, kasihan kali kamu ya. Coba dulu sama saya. No.
2: Tambah panjang urusannya.
0: Tambah panjang urusannya. Itu menambah masalah di dalam masalah. Enggak boleh.
2: Jadi tidak boleh oversharing ya. Tetap tidak boleh meskipun dia keluarga kita.
0: Ya, ada jaga, ada batasan.
2: Ada batasannya. Ada batasan. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mana tadi ya? Oke. Nah, ini juga ada yang masuk ya di via WhatsApp. Apa yang bisa dilakukan, Ustadz, kalau hubungan suami istri mulai terasa hambar dan tidak hangat seperti dulu lagi?
0: Iya, ketika awal menikah, saya terima nikahnya Fulan bin Fulanah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, sah. Coba kita tanya, cinta istri kepada suami berapa persen? 100%. Cerita suami kepada istri berapa persen? 100%. Tapi beriringnya waktu, banyak toh kekurangan-kekurangan yang kita lihat. Pertanyaannya, cintanya berapa persen lagi sekarang? Sampai jadi hambar. Bisa jadi tinggal 30%, atau mungkin 10%, atau mungkin sudah tidak ada lagi cintanya. Yang ada yang penting uang jajan aman, anak sekolah. Mengapa seperti itu? Kita lihat tadi teman-teman, kita lupa melihat kebaikan orang yang kita cintai. Yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita absen setiap hari adalah keburukannya terus. Baru bangun tidur sudah yang kita lihat buruknya doang. Belum kita lihat baiknya. Akhirnya ya hubungan suami istrinya terasa hambar. Itu yang kami temukan di lapangan. Sudah berkeluarga, sudah punya anak, rumah sudah punya. Tapi Ustaz, kami kok merasa kayak kurang harmoni, kok kami merasakan hambar. Apa yang kurang Ustaz? Ya kami tanya. Ternyata kurang bersyukur, dia tidak melihat kebaikan pada suaminya. Yang dia lihat suami orang lain. Ustaz kok kayaknya kayak Ustaz enak sekali ya? Enak dari mananya? Coba kita lihat suami kita, ibu, kayak gimana? Apakah bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Nah, itu yang dia lupakan. Yang dia lihat orang lain. Enak sekali Ustaz ya punya suami kayak Ustaz. Enaknya apa, Bu? Ya, Ustaz bisa baca Quran. Misalnya Ustaz bisa sholat di masjid. Suami ibu pernah baca Quran? Pernah. Pernah sholat di masjid? Pernah. Loh, kok gak ibu syukuri? Gak sebaik orang yang itu, Ustaz. Ya, gak bisa. Gak bisa, ibu. Kalau kita mau mencari yang sempurna seperti itu, ibu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Maka kunci yang pertama adalah untuk membangun kembali cinta yang sudah lama hilang, hambar itu adalah melihat kebaikan yang ada pada diri orang yang kita cintai itu. Kalau hambar, pastikan kita selalu melihat keburukan suami atau istri kita.
2: Benar.
0: Pasti itu. Karena kita melihat kebaikan itu berasal dari orang lain yang kita lihat, kayaknya cakep sekali ya orang itu. Padahal kita punya istri yang kita cintai di rumah. Mengapa kita tidak pernah menganggap itu sebuah karunia yang indah? Karena kita melihat orang lain.
2: Benar.
0: Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Padahal sama-sama rumput.
2: Apalagi sekarang Ustadz, banyak orang juga ngikutin standar TikTok gitu ya.
0: Nah, itu
2: standar
0: lebih berbahaya
2: media sosial
0: sekali itu.
2: Gitu ya.
0: Berbahaya sekali.
2: Akhirnya yang awalnya mungkin tidak curiga jadi curiga gitu ya, melihat ciri-ciri di media sosial. Oh, seperti ini ternyata. Oh, Kak, sama ya dengan
0: padahal
2: orang rumah.
0: Sama saja.
2: Baik, Ustadz, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar agar surga dalam keluarga ini bisa tercipta.
0: Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah semuanya, kita semua, saya yang menyampaikan mungkin nasihat pada kesempatan yang mulia ini, sejatinya kita tidak ada yang berpengalaman ya. Kita tidak ada yang memiliki teori yang tepat dalam menciptakan keluarga sakinah bagi keluarga kita di rumah. Tetapi kita bisa belajar daripada orang-orang yang telah terdahulu. Baik itu orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, para tabi'in-tabi'in kita, sahabat-sahabat Rasulullah kita, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bagi kita. Agar kenapa? Keluarga yang kita jalani ini berada dalam rule, berada dalam jalan yang benar. Tidak ada satu keluarga di dunia ini yang baik-baik saja. Tidak ada satu keluarga di dunia yang sempurna. Bagaimana cara menyempurnakannya? Adalah dengan ikhtiar kita belajar menapak tilasi keluarga-keluarga orang-orang yang soleh. Untuk apa? Untuk mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim, apakah kita katakan Nabi Ibrahim itu kejam kepada Hajar dengan Ismail? Kalau seperti itu dikatakan kejam, dikatakan tega, maka kita bisa melihat secara kacamata manusia, Nabi Ibrahim berarti tidak sayang dengan Hajar, dengan Ismail kecil. Mengapa? Ditinggalkan di lembah yang tidak berpenghidupan. Tapi ternyata itulah wujud cinta sebenarnya. Cinta untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita lihat sekarang orang berbondong-bondong untuk mendatangi peradaban yang diawali oleh Ibunda Hajar dengan Ismail alaihissalam. Jadi landasilah cinta karena Allah, landasilah sayang karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk sayang dan cinta kepada orang yang kita kasihi. Mudah-mudahan yang kita lakukan itu mendapatkan buah kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan hati kita dengan buah sakinah. Maka sakinah itu Allah turunkan kepada kita karena apa? Karena taat kepada Allah. Orang yang mendapatkan kebahagiaan di luar ketaatan kepada Allah tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu, ya udah kerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Kita taat kepada suami bukan karena suaminya, tapi karena Allah yang memerintahkan itu. Kita cinta kepada istri bukan karena istrinya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu. Kita cinta kepada anak-anak kita bukan karena anaknya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan itu. Kalau seperti itu pola pikir kita, pola pandang kita, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan yang banyak. Rumah kita akan menjadi surga. Rumah kita akan menjadi tempat berlabuh bagi anak-anak kita, bagi suaminya, bagi istrinya pulang ke rumah. Rindu pulang ke rumah. Kalau seperti itu sikap kita dalam menyikapi hubungan di dalam keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ta'ala.
2: Baik, semoga apa yang kita bahas pada keluarga Sakinah kali ini bisa menjadi refleksi diri sekaligus mungkin inspirasi bagi semua orang untuk menghadirkan ketenangan dan juga kebahagiaan dalam keluarganya masing-masing. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak bisa kita bacakan karena keterbatasan waktu, mungkin bisa bertanya kembali di lain kesempatan atau mungkin bisa kirimkan pertanyaan, jangan di waktu-waktu ini ya. Mau closing seperti itu. Baik, kami akhiri dialog keluarga Sakinah kami pada siang hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Swiss mengamankan kemenangan penuh atas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Sementara Kanada memuncaki klasemen grup B usai membantai Qatar 6-0. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua laga grup A dan B Piala Dunia 2026 berlangsung pada Kamis hingga Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Republik Ceko harus puas berbagi poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mikael Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Saat Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
2: Dan tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalahan yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
1: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas satu poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mezandi, Ruben Vargas dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmic. Tapi Swiss Murat yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
2: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan. Bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai. Kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
1: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismail Kone mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Kone sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Kone diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Partuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Partuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Partuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
2: Setiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini, bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan Yano membawa bola begini, pokoknya bisa menyambung lah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
1: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Partuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
3: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kita kalau cuma bola itu kan orang ceritanya bola, di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, kan? Atau kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa. Karena dia juga mengikuti sepak bola melalui laporan pandangan mata RRI.
1: Lebih lanjut Alex menambahkan, siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lansdowne.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam dia mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: And my right hand and my right leg were...
3: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan jadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu.
2: Tomorrow morning will be the first time after the crash, but...
1: Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
3: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan cara prestasi, cara dengan perjuangan juga. Kita ulang tahun selalu bersiara ke makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang. Barisan Taji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkeisha pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC, Rio Pangestu Marasabesi, mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, Kepala Pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1. Nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 di Bengkulu siang ini. Selanjutnya saya Rizka Medioktoria yang akan menemani ruang dengar Anda. Setelah Agnes, saya Rizka menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga. Mesti kamu baca judulnya, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Per kinerja fiskal Bengkulu menguat, pendapatan negara tembus 1,14 triliun rupiah. Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara di Provinsi Bengkulu hingga 31 Mei 2026 menunjukkan kondisi yang tetap terjaga dengan tren yang positif. APBN terus berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong berbagai program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan, perekonomian Bengkulu masih menunjukkan ketahanan yang baik di tengah berbagai tantangan ekonomi global. Ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan pertama 2026 mencapai 4,72% secara tahunan year on year. Dan dari sisi penerimaan negara hingga akhir Mei 2026, realisasi pendapatan negara di Bengkulu mencapai 1,14 triliun rupiah. Angka tersebut tumbuh 18,46% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, pertumbuhan pendapatan negara didorong oleh meningkatnya penerimaan perpajakan yang sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak PNBP juga tetap terjaga dengan capaian sebesar 209,14 miliar rupiah. Sementara itu, realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai 5,89 triliun rupiah. Atau tumbuh 8,7% secara tahunan. Belanja pemerintah terus diakselerasi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung berbagai program prioritas nasional dan juga daerah. Temukan informasi lengkapnya di rri.co.id.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

Pregar Gubernur Bengkulu jadi responden pertama sensus ekonomi 2026 dimulai. Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 di Provinsi Bengkulu resmi dimulai pada Kamis 18 Juni 2026. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menjadi responden perdana yang didata langsung oleh petugas di Rumah Dinas Balai Raya Semarang. Kunjungan perdana tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal bersama jajaran petugas sensus. Kegiatan ini sekaligus menandai dimulainya pendataan menyeluruh oleh BPS di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, Helmi Hasan menyambut hangat kehadiran petugas dan menyatakan dukungan penuhnya terhadap agenda nasional ini. Beliau menegaskan seluruh pihak harus menyukseskan program ini demi kepentingan bersama. Data yang dihimpun dari sensus ini memiliki peran yang sangat strategis pendengar bagi masa depan daerah. Informasi yang valid nantinya akan menjadi dasar penting pemerintah menyusun berbagai kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Sementara itu, Kepala BPS Bengkulu menyampaikan bahwa fokus pendataan ini mencakup seluruh aktivitas usaha di luar sektor pertanian. Hasil akhirnya diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai kondisi real serta perkembangan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Win Rizal juga mengimbau agar masyarakat dan pelaku usaha menerima kedatangan petugas dengan baik. Penduduk diharapkan berikan informasi jujur lengkap agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Melalui sinergi ini, pemerintah berharap data komprehensif yang didapat ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, fondasi data yang kuat ini memperkokoh perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Bengkulu. Pendengar, temukan informasi lainnya juga di rri.co.id.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras, yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya, karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti banget baca buku ini. Dari aku 9.5/10.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pergerakan selanjutnya kita beralih ke lagu-lagu Islami untuk siang hari ini, hingga jelang nanti kami akan kumandangkan azan sholat zuhur Jumat ya, pergerakan untuk hari ini.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Raziqin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. Insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami

Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu, dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian, terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan ketika manusia dibalas, antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa? Sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu," ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam. Tetapi sampai sekarang, doaku belum dikabulkan. Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya."

pencerah jiwa. Sedekah. Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Dalam bersedekah, tidak ada batasan kepada siapa sedekah diberikan, dalam bentuk apa sedekah diberikan, maupun besaran sedekah itu diberikan. Tapi, tahukah Anda kalau ada beberapa hal yang lebih utama jika dilakukan dalam bersedekah? Berikut adalah sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah meninggal dunia. Misalnya, sedekah dalam pembangunan masjid, saluran air, dan sebagainya. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita dianjurkan untuk tidak pamer atau riya dengan semua bentuk ibadah yang kita lakukan, terutama sedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262, Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Selain itu, Allah juga menegaskan firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 264, bagi orang yang memamerkan amalan sedekahnya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Selanjutnya, sedekah kepada kerabat. Sebagai manusia, sepatutnya kita tidak memilih kepada siapa kita bersedekah. Namun ada baiknya kita mengedepankan orang terdekat yang terkena musibah untuk kita bantu. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim.

pencerah jiwa. Jika seorang ibu meninggal dalam keadaan telah membesarkan anak soleh yang menjadi manfaat bagi masyarakatnya, maka balasan dan pahalanya yang besar sudah menanti dari sejak ruh dicabut alam kubur hingga nanti di akhirat. Tidak ada tugas yang lebih berat bagi seorang ibu kecuali membesarkan amanah berupa anak, mendidiknya dengan nilai luhur kan ilmu agama agar mengenal Allah dan taat kepadanya. Bahkan mengandung 9 bulan pun masih lebih mudah daripada membesarkannya. Mengandung itu jihad, yang ada hanya baik dan baik. Melahirkan itu jihad, bahkan jika seorang ibu meninggal saat melahirkan, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Namun tidak dengan membesarkan. Ketika anak yang dibesarkan menjadi anak soleh, bisa jadi pahala jariah berupa doa akan terus mengalir. Namun tatkala yang dibesarkan justru durhaka, maksiat kepada Allah, maka bisa jadi terkena pula cipratan dosa dari sang buah hati. Itulah kenapa para ibu disebut sebagai madrasah yang utama. Karena berhasil tidaknya seorang anak akan sangat bergantung dari bagaimana sang ibu memberikan nasihat dan mendampinginya. Tak hanya upaya fisiknya saja menentukan pertumbuhan sang putra, bahkan upaya batinnya pun adalah penentu. Dari doanya, dari puasanya, dari tahajudnya, dari munajatnya kepada Allah, itu semua pun mampu menjadi sebab berhasil atau tidak misinya. Wahai ibu, jadikanlah mendidik anak soleh sebagai misimu. Jika itu yang kau tuju, maka insya Allah seluruh tindakanmu akan terjaga dan mengarah ke sana. Mau punya anak soleh, masa ia tidak bisa ngaji, tidak mau berhijab, suka sama yang haram, suka gibah dengan teman, suka keluyuran sampai malam tanpa mahram, dan seterusnya. Karena sudah pasti, anak yang soleh butuh tempat cetakan yang suci dan baik pula untuk bertumbuh. Insya Allah.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi pendengar. Nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan perbarui ruang informasi Anda dalam warta berita daerah. Kali ini dari rri.co.id kita punya informasi pendengar, Wali Kota dorong finalis Bujang Gadis Kota Bengkulu jadi Duta Pariwisata Daerah. Malam penganugerahan pemilihan Bujang Gadis Kota Bengkulu 2026 resmi dibuka di Pendopo Merah Putih pada Kamis malam. Pembukaan ajang tahunan tersebut ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional dol oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi bersama sejumlah pejabat dan tokoh daerah. Ajang yang digagas Dinas Pariwisata Kota Bengkulu bekerjasama dengan Ikatan Bujang Gadis Bengkulu ini diikuti 36 finalis yang merupakan perwakilan dari seluruh kecamatan di Kota Bengkulu. Para finalis merupakan hasil seleksi dari sekitar 150 peserta yang telah mengikuti berbagai tahapan penilaian selama 3 bulan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi dan Ketua TPP KK Kota Bengkulu Nyonya Dian Fitriani juga dinobatkan sebagai Ayahanda dan Ibunda Bujang Gadis Kota Bengkulu. Dalam sambutannya, Dedi menegaskan bahwa pemilihan Bujang Gadis bukan sekedar ajang kompetisi penampilan, tapi menjadi wadah bagi generasi muda untuk meningkatkan wawasan, kemampuan komunikasi, serta kepercayaan diri. Menurut Dedi, para finalis memiliki peran penting sebagai duta yang nantinya akan memperkenalkan berbagai potensi wisata dan budaya Kota Bengkulu kepada masyarakat luas, dan ini sejalan dengan upaya pemerintah Kota Bengkulu yang saat ini terus melakukan pembenahan berbagai kawasan wisata dan ruang publik.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Jumat 19 Juni 2026. Sari berita. Kinerja fiskal Bengkulu menguat, pendapatan negara tembus 1,14 triliun rupiah. Pengumuman hasil SPMB SMA jalur domisili di Provinsi Bengkulu resmi diundur dari 18 Juni menjadi 19 Juni 2026. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria.

0: Kita awali dengan berita pertama, kinerja fiskal Bengkulu menguat, pendapatan negara tembus 1,14 triliun rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisri Mustafa.
1: Kinerja APBN di Provinsi Bengkulu hingga 31 Mei 2026 tetap terjaga dengan tren positif dan terus berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana menyebut, pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada triwulan 1 2026 mencapai 4,72%, didukung inflasi yang terkendali dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tetap berjalan baik. Dari sisi penerimaan, realisasi pendapatan negara mencapai 1,14 triliun atau tumbuh 18,46%. Dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Pertumbuhan tersebut didorong meningkatnya penerimaan perpajakan sementara realisasi penerimaan bukan pajak atau BNBP tercatat sebesar 209,14 miliar. Sementara itu realisasi belanja negara mencapai 5,89 triliun atau tumbuh 8,07% secara tahunan. APBN juga mendukung sektor pendidikan melalui penyaluran tunjangan profesi guru atau TPG ASN daerah sebesar 389,21 miliar, serta program makan bergizi gratis atau MBG yang terrealisasi 247,36 miliar dengan penerima manfaat sebanyak 348,71 orang. Selain mendorong pembangunan infrastruktur strategis, kinerja kepabean dan cukai juga menunjukkan hasil yang positif dengan 97 kasus penindakan hingga Mei 2026 atau meningkat 40,58% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dari penindakan tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 858,2 juta. Pemerintah optimis APBN akan terus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta berpengaruh bagi ekonomi daerah. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Pada rapat koordinasi Dewan Pengawas bersama jajaran direksi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu yang digelar di ruang rapat Travlesia RSUD Dr. M. Yunus, hari ini yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, membahas berbagai aspek krusial dalam pengelolaan RSUD Dr. M. Yunus ke depan. Fokus utama pembahasan meliputi strategi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, tenaga medis, perbaikan tata kelola keuangan, serta pengembangan sektor pendidikan dan penelitian di lingkungan rumah sakit. Sinergi lintas lini ini dinilai menjadi kunci utama untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna memperkuat kinerja dan mutu operasional rumah sakit secara menyeluruh. Dalam arahannya, Sekda Bengkulu menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh jajaran internal agar mampu menghadirkan pelayanan kesehatan yang profesional, berkualitas, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dirinya meminta manajemen untuk terus berinovasi dan bersikap responsif terhadap dinamika di lapangan demi meningkatkan kualitas layanan publik di sektor kesehatan. Pengumuman hasil SPMB SMA jalur domisili di Provinsi Bengkulu resmi diundur dari 18 Juni menjadi 19 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menunda pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA jalur domisili dari semula 18 Juni 2026. Menjadi 19 Juni 2026. Penundaan ini karena salah satu hari pendaftaran, yakni 16 Juni 2026 bertepatan dengan Hari Libur Nasional atau Tahun Baru Islam 1 Muharram. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri mengatakan mekanisme pengumuman hasil seleksi tetap mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku. Dalam ketentuan ini, Kepala Satuan Pendidikan menetapkan keputusan yang memuat daftar calon murid yang dinyatakan lulus cadangan maupun tidak lulus. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan mengumumkan hasil seleksi melalui papan pengumuman sekolah atau media informasi lainnya yang dapat diakses masyarakat. Namun teknis pelaksanaan pengumuman masih akan dibahas lebih lanjut bersama pihak sekolah melalui rapat koordinasi. Langkah ini dilakukan untuk menyepakati mekanisme pengumuman yang tepat dan menghindari persoalan seperti yang terjadi pada 3 jalur seleksi sebelumnya. Dengan demikian, proses penyampaian hasil seleksi diharapkan dapat berlangsung lebih tertib dan transparan. Bagi calon murid maupun orang tua yang ingin menyampaikan keberatan, koreksi ataupun klarifikasi terhadap hasil seleksi, masa sanggah dibuka pada 20 hingga 21 Juni 2026. Selanjutnya, penetapan akhir kelulusan jalur domisili dijadwalkan berlangsung pada 24 Juni 2026. Zulhendri menegaskan calon murid yang tidak lolos melalui jalur domisili tetap akan mendapatkan kesempatan untuk didistribusikan ke sekolah yang masih punya sisa daya tampung. Proses ini merupakan kewajiban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu agar seluruh peserta didik tetap memperoleh akses pendidikan.
3: Sama seperti kemarin, mungkin lewat ke sekolah masing-masing kan juga mungkin. Jadi untuk penambahan kuota itu tidak ada. Misal SMA 3 kota enggak kan? Dia sudah ditetapkan 10 lomba. Dia tetap 10 lomba. Kalau kita tetap menambahkan 2 atau 2 lomba atau 1 lomba itu timbul masalah dan konfliknya nanti. Dan inilah yang terjadinya tadi seperti tahun kemarin. Nah, kita menghindari hal seperti itu.
2: Untuk wilayah kabupaten, pendistribusian calon murid akan dilakukan oleh cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 hingga 9. Sementara itu, untuk wilayah Kota Bengkulu, proses pendistribusian akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu melalui Panitia SPMB tahun 2026. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus berkomitmen mengoptimalkan program sosial berdampak langsung melalui program Berseri, Bersedegah, 1000 sehari untuk memastikan gerakan ini berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Wakil Bupati Bengkulu Utara Sumarno memimpin langsung rapat koordinasi tindak lanjut program Berseri di ruang Common Center Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara pada Kamis 19 Juni 2026. Dalam arahannya, Wakil Bupati Sumarno menekankan bahwa Berseri bukan sekedar gerakan pengumpulan dana biasa, melainkan sebuah instrumen penting untuk memupuk nilai kepedulian sosial serta semangat gotong royong di kalangan aparatur sipil negara dan masyarakat luas. Keberlanjutan program ini bertumpu pada komitmen bersama untuk menjaga konsistensi pengumpulan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan di berbagai sektor. Lebih lanjut, Sumarno menjelaskan bahwa akumulasi dari gerakan Rp1.000 sehari ini memiliki potensi kekuatan besar jika dikelola secara konsisten dan transparan. Dana yang terkumpul nantinya akan dialokasikan secara strategis untuk mendukung program prioritas daerah seperti penanganan stunting, penyaluran bantuan bagi kaum duafa, hingga pemberian modal usaha mikro. Negara-negara baru yang ikut di ajang Piala Dunia 2026 menjadi sorotan bagi pecinta sepak bola. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
4: Sejak dimulainya pada tanggal 11 Juni lalu, antusias penggemar sepak bola untuk menonton perhelatan Piala Dunia 2026 sangatlah tinggi. Salah seorang penggemar sepak bola, Jaka, mengatakan, meskipun Piala Dunia tahun 2026 dinilai banyak menuai kontroversi, namun ia menyebut pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2026 tetap seru. Terlebih, banyaknya kejutan-kejutan seperti banyak jumlah negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Bahkan, banyak juga negara-negara baru yang justru menarik perhatian. Setelah bertahun-tahun, FIFA hanya menggunakan format 32 tim dengan 8 grup. Namun pada tahun ini, FIFA akhirnya memutuskan untuk memperluas jumlah tim yang berpartisipasi menjadi 48 tim yang dibagi ke dalam 12 grup. Dan setiap grup terdiri dari 4 tim yang akan saling bertanding untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya.
5: Ya, dengan berbagai macam kontroversinya serta cuaca juga panas di daerah tempat berhelatnya Piala Dunia tahun 2026 ini, kalau menurut pendapat saya, beberapa pertandingan di Piala Dunia tahun ini hampir semuanya menarik. Ada beberapa debutan juga, negara-negara yang awalnya tidak dikenal bisa ikut Piala Dunia, terus debutan-debutan pemain baru di Piala Dunia kayak Haaland dan lain sebagainya yang mampu mencetak gol juga bermain dengan baik.
4: Jaka menambahkan, meski tim favoritnya yakni Argentina telah bertanding dengan hasil yang sangat memuaskan, ia tetap menonton pertandingan-pertandingan Piala Dunia dari tim-tim lainnya. Hal ini ia lakukan untuk melihat aksi dan penampilan terbaru dari tim negara-negara lain. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama BPJS Kesehatan dan pemangku kepentingan terkait resmi menggelar rapat forum kemitraan pengelolaan kerjasama fasilitas kesehatan di kantor Gubernur Bengkulu kemarin. Forum lintas sektor yang dihadiri oleh Sekda Bengkulu Herman Antoni dan Deputi Direksi Wilayah 3 BPJS Kesehatan Anurman Huda dibentuk sebagai wadah koordinasi untuk mengoptimalkan pelayanan peserta jaminan kesehatan nasional di wilayah Bengkulu. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menekankan pentingnya kolaborasi yang solid untuk mengatasi berbagai tantangan operasional dalam pelayanan kesehatan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan kerjasama ini demi menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, sementara BPJS Kesehatan fokus pada perumusan solusi bersama agar program JKN dapat berjalan secara efektif, berkualitas, dan berkelanjutan. Sebagai langkah konkret ke depan, forum ini mendorong seluruh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan mutu, mematuhi standar pelayanan, serta memperkuat sistem rujukan yang terintegrasi. Melalui langkah-langkah strategis yang dihasilkan dalam pertemuan ini, diharapkan tercipta pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Bengkulu. Kanada pesta gol ke gawang Qatar 6-0 pada lanjutan grup B Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
6: Kanada tampil impresif dengan kemenangan telak 6-0 atas Qatar pada lanjutan pertandingan grup B Piala Dunia tahun 2026. Hasil meyakinkan tersebut mengantarkan Kanada naik ke puncak klasemen sementara menggeser Swiss yang sebelumnya berada di posisi teratas usai menang 4-1 atas Bosnia dan Herzegovina. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion BC Place yang berlokasi di Vancouver, Kanada, duel grup B ini berlangsung pada Jumat 19 Juni 2026. Meski sama-sama mengoleksi 4 poin, Kanada berhak menempati peringkat pertama berkat keunggulan selisih gol. Sementara itu, Bosnia berada di posisi ketiga, disusul Qatar di dasar klasemen. Sejak peluit awal dibunyikan, skuad asuhan Jesse Marsh langsung menunjukkan ambisi besar untuk meraih kemenangan. Kanada tampil agresif dan terus menekan pertahanan Qatar yang kesulitan mengimbangi permainan cepat lawannya. Gol pembuka lahir pada menit ke-16 melalui penyerang andalan Sean Larin. Keunggulan tersebut membuat Kanada semakin percaya diri dalam membangun serangan. Jonathan David kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-29 sebelum kembali mencatatkan namanya di papan skor pada masa injury time babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+3. Kanada Johnston towards the byline. He stands it up. Memasuki babak kedua, dominasi Kanada tidak berkurang. Nathan Saliba memperbesar keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-64. 10 menit kemudian, Qatar semakin terpuruk setelah Mohamed Manai mencetak gol bunuh diri yang membuat Kanada unggul 5 gol. Jonathan David menutup pesta gol Kanada sekaligus mencatatkan hat-trick pada menit ke-90+2. Gol tersebut memastikan Kanada menang telak 6-0 bagi wakil Amerika Utara itu. Kemenangan besar ini menjadi modal berharga bagi Kanada dalam persaingan grup B. Dengan satu pertandingan tersisa, mereka kini selangkah lagi untuk memastikan tiket ke babak berikutnya, sekaligus berpeluang besar finish sebagai juara grup. Di sisi lain, Qatar berada dalam situasi sulit. Kekalahan telak ini membuat peluang mereka untuk lolos semakin berat. Mereka harus meraih hasil maksimal pada laga berikutnya sambil berharap hasil pertandingan lain berpihak kepada mereka. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, bagi Anda pencari program beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bengkulu membuka layanan informasi dan pendampingan beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan LPDP secara gratis bagi generasi muda yang dapat diakses melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara KPPN Bengkulu, KPPN Curup, KPPN Mana, dan KPPN Mukomuko. Kepala Kanwil DJPB Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan, program tersebut bertujuan memperluas akses informasi beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan magister maupun doktor. Menurutnya masih banyak putra-putri daerah yang memiliki potensi akademik tetapi belum mendapatkan informasi dan pendampingan yang memadai terkait LPDP. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan, tahapan seleksi, penyusunan esai, hingga persiapan wawancara beasiswa LPDP. Pendampingan juga akan melibatkan alumni penerima beasiswa yang memiliki pengalaman langsung dan mengikuti proses seleksi. Argentina masih memimpin peringkat ranking FIFA terbaru. Prancis naik ke posisi kedua. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
7: Hasil pertandingan pertama fase grup Piala Dunia 2026 membawa perubahan pada peringkat FIFA terbaru. Sejumlah negara berhasil memperbaiki posisinya, sementara beberapa tim harus kehilangan poin akibat hasil yang kurang memuaskan. Dikutip dari laman FIFA.com, Argentina masih kokoh menempati peringkat pertama dunia setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Aljazair. Tambahan 11,80 poin membuat Argentina kini mengoleksi total 1889,06 poin dan tetap berada di puncak ranking FIFA. Perubahan terjadi di posisi kedua yang kini ditempati Prancis. Kemenangan 3-1 atas Senegal menghasilkan tambahan 16,41 poin, sehingga Prancis mengumpulkan total 1887,11 poin dan berhasil menggeser posisi Spanyol. Tim Matador harus rela turun ke peringkat ketiga dunia setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde. Hasil tersebut membuat Spanyol kehilangan 18,68 poin dan kini memiliki total 1856,03 poin. Di posisi keempat, Inggris kembali mempertahankan tempatnya setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2. Kemenangan tersebut memberikan tambahan 19,66 poin, sehingga Inggris mengoleksi total 1847,68 poin. Persaingan ketat juga terjadi di papan atas ranking FIFA, Brasil naik satu tingkat ke posisi kelima dunia dengan total raihan 1756,34 poin. Kenaikan serupa dicatatkan Maroko yang kini berada di peringkat ke-6 dunia. Wakil Afrika tersebut mengumpulkan total 1755,62 poin dan berhasil memperbaiki posisinya dibandingkan peringkat sebelumnya. Sementara itu, Portugal menjadi salah satu tim yang mengalami penurunan cukup signifikan. Hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo dan turun 2 tingkat ke posisi ke-7 dengan total 1755,09 poin. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Suasana kemeriahan Piala Dunia 2026 terlihat di Aula Graha Pamungkas Kodim 0423 Bengkulu Utara, Kamis malam 18 Juni 2026. Puluhan masyarakat yang tinggal di wilayah Kodim 0423 Bengkulu Utara dan anggota TNI mengikuti kegiatan nonton bareng kebangsaan pertandingan antara Republik Ceko versus Afrika Selatan. Komandan Kodim 0423 Bengkulu Utara Letkol Ji Muhammad Jumali mengatakan kegiatan nobar kebangsaan ini merupakan salah satu sarana untuk memperkuat hubungan antara TNI

0: 1 poin pada pertandingan kedua grup A Piala Dunia 2026. Laga yang dimainkan pada Kamis 18 Juni 2026 pada pukul 23 waktu Indonesia Barat di Stadion Atlanta ini berakhir imbang 1-1. Gol Republik Ceko dicetak oleh Michel Salidek pada menit kelima. Gol tersebut berawal dari umpan silang Adam Hozek dari sisi kanan yang dimanfaatkan dengan sentuhan cerdik Alex Soja untuk membuka ruang. Saldek kemudian menyambar peluang itu dengan tembakan keras yang gagal dihentikan kiper Afrika Selatan, Ronwen William.
1: All of Africa. Soljak. What's it to get across? Van Wyk out. He has done. Soljak. Just the start that Czechia were craving. How they need a win, both of these two, but it's advantage Czechia.
0: Skor 1-0 ini menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, pelatih Hugo Broos melakukan perubahan dengan memasukkan Relebohile Mofokeng untuk menambah daya serang timnya. Meskipun pemain berusia 21 tahun itu beberapa kali memperlihatkan kualitasnya, lini pertahanan Ceko yang dipimpin Ladislav Krejci tampil disiplin menjaga keunggulan. Gol yang ditunggu-tunggu pendukung Afrika Selatan akhirnya tercipta di menit ke-83. Eksekusi penalti Teboho Mokoena membuat timnya terhindar dari kekalahan. Hasil ini membuat Ceko tertahan di posisi ketiga klasemen sementara grup A dengan 1 poin. Sementara Afrika Selatan harus puas berada di dasar klasemen meskipun sama-sama mengoleksi 1 poin. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
2: Berikut berita terakhir untuk warta berita daerah siang ini. Kepolisian Resor Kaur bergerak cepat memberikan bantuan donor darah darurat untuk seorang anak berusia 8 tahun berinisial AT yang sedang kritis. Pasien anak tersebut harus menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Kaur karena menderita penyakit hemofilia. Kondisi kelainan darah ini menyebabkan korban mengalami pendarahan jaringan dalam yang sulit berhenti sehingga pihak keluarga sempat kesulitan mencari pasokan kantong darah segar. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menjelaskan bahwa aksi kemanusiaan ini bermula saat personil kepolisian menerima laporan mengenai adanya warga yang membutuhkan bantuan darah dengan segera. Mendengar informasi darurat tersebut, sejumlah anggota polisi yang memiliki kecocokan golongan darah langsung digerakkan menuju laboratorium rumah sakit. Langkah nyata ini disebut sebagai wujud nyata pengabdian jajaran kepolisian dan memberikan pertolongan bagi masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit. Aksi donor darah darurat ini sebenarnya sudah menjadi agenda sosial yang rutin dilakukan oleh jajaran kepolisian di bumi Sase Sejian. Manajemen kepolisian daerah menyatakan bahwa warga setempat bahkan sudah terbiasa menghubungi pihak Polres jika sewaktu-waktu membutuhkan bantuan darah mendesak. Melalui semangat menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kaur berkomitmen untuk selalu hadir di garda terdepan sebagai mitra sekaligus pelindung masyarakat. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS kita 0811-73-07-079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Bintuhan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medoktoria. Selamat siang.

Warga Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat.

Pro 1 RRI Bengkulu. Cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 띵딩.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Yes!
3: Apa sih? Yes.
2: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih masih di Bengkulu siang ini menemani ruang dengar Anda. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Konten kreator kini resmi masuk KBLI 2025, pendengar, dan wajib punya NIB atau NIP gitu ya. Pemerintah Indonesia resmi memasukkan profesi konten kreator ke dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI 2025. Kebijakan tersebut mewajibkan pelaku usaha digital yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana bisnis untuk menyesuaikan bidang usahanya dan memiliki nomor induk berusaha NIB melalui sistem online single submission atau OSS paling lambat 6 bulan setelah peraturan ditetapkan. Ketentuan tersebut tertuang dalam peraturan Badan Pusat Statistik nomor 7 tahun 2025 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI 2025 yang mulai berlaku sejak 17 Desember 2025. Masa transisi penyesuaian diberikan selama 6 bulan sehingga pelaku usaha diharapkan telah menyesuaikan klasifikasi usaha dan perizinannya paling lambat pada 17 Juni 2026. Dan kebijakan tersebut, pendengar, ini berlaku bagi profesi di sektor ekonomi digital, mulai dari YouTuber, TikToker, influencer, selebgram, streamer, hingga podcaster yang memperoleh pendapatan dari aktivitas digital jika akun media sosial digunakan untuk kegiatan usaha seperti promosi berbayar, produksi konten, jasa periklanan, maupun manajemen talenta, maka aktivitas tersebut harus terdaftar dalam KBLI yang sesuai dan memiliki NIP sebagai identitas legal usaha. Dalam KBLI 2025, sejumlah kode usaha yang relevan dengan kreator konten antara lain bidang produksi video, aktivitas periklanan, jasa profesional, manajemen talenta, hingga distribusi konten digital. Nah, perihal pembaruan KBLI ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi digital dan memberikan seragam klasifikasi usaha semakin beragam di Indonesia. Nah, adapun pengurusan NIP dilakukan secara elektronik melalui sistem OSS yang dikelola pemerintah. NIP berfungsi sebagai identitas pelaku usaha sekaligus dasar untuk memperoleh perizinan berusaha sesuai tingkat risiko kegiatan usaha. Nah, pemerintah juga melakukan integrasi antara sistem OSS dengan KBLI 2025. Ini guna mempermudah proses penyesuaian bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin sebelumnya. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, saat ini kami terhubung bersama pendengar di program relaksasi ya, request lagu dan informasi. Selamat siang.
2: Selamat siang kembali.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dari Hamzah Yusuf di Bali.
1: Hamzah Yusuf, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik. Ini dengan Mbak Riri ya.
1: Sama Rizka.
2: Rizka, tepatnya Mbak Rizka.
1: Iya, terima kasih ya udah gabung ya.
2: Iya, apa kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Ini lagu pop ya?
1: Kenapa?
2: Lagu pop?
1: Iya betul, lagu pop.
2: Kalau lagu pop ini pandangan pertama dari Ren.
1: Dari, okay, siap nanti Rizka cari ya.
2: Iya, salam-salam pertama sekali intinya Mbak Rizka ya, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Kemudian ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Kusut, ada juga Ani, untuk semua lah sampai tur, kecuali dari H sampai Z.
1: Iya.
2: Selamat siang, untungnya Mbak Rizka ya. Rizka, selamat siang, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Oh, kalau nanti malam acara Ruang Rindu ya?
1: Iya, betul.
2: Oh, kalau waktu sering kalau malam tuh di acara di perempat. Di perempat
1: iya,
2: di
1: Bu ya. Boleh juga mampir ke Pro 1-nya sekalian.
2: Ya, tapi kalau mampirnya di Pro 1 ya
1: dibagi ya. Amde ya. Baik.
2: Tapi kan ke Pro 1 Tanjung Pinang Petri.
1: Wow.
2: Ardian Utabara.
1: Keren sekali. Jadi benar-benar pendengar setianya RRI ya, ya Pak Amda Yusuf. Ya.
2: Kan aku tuh keliling ya.
1: Wow, terima kasih.
2: Pagi tadi di Bandar Lampung, Bandar Lampung.
1: Pak Amda Yusuf, aktivitas sehari-hari ngapain?
2: Nggak, aktivitasnya biasa-biasa lah, wira swasta.
1: Baik.
2: Kebun lah gitu ya,
1: berkebun. Kebun apa Pak Amza?
2: Kalau kebunnya jauh di Tanjung Jabung Timur, kebun kelapa biasa.
1: Alhamdulillah ya.
2: Ya, cuma ada yang ngerjakan, memasukkan tidak bekerja.
1: Baik, baik. Jadi Bapak punya lahan gitu ya, ada yang dikerjakan. Alhamdulillah.
2: Cuma harga kelapa nih jauh rendah sekali ya.
1: Oh iya, lagi turun ya Pak Amde ya?
2: Turun, kalau dulu-dulunya 2025 itu bisa mencapai 5 ribuan satu biji per biji. Kalau sekarang cuma tinggal 2.500 per biji.
1: Aduh, sayang sekali, padahal kebutuhannya meningkat. Ini kenapa? Jauh. Faktor apa Pak Amde? Padahal yang punya lahan perkebunan kelapa kan nggak begitu banyak ya?
2: Iya, ada kemungkinan ada faktornya masalah dolar kan. Dolar kan sekarang sudah jauh dolar Amerika kan.
1: Jadi di berpengaruh bawah juga ya ke Pak Hamzah ya.
2: Ya, kalau rupiah jauh di bawah.
1: Sedih sekali. Mudah-mudahan ini perekonomian kita semakin membaik lah ya.
2: Iya, mudah-mudahan lah gitu. Jadi aku dengar sawit juga agak turun juga. Ya, sama ya.
1: Iya.
2: Semua gitu ya. Untungnya Mbak Selamat siang sama Mama Dika. Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamzah Yusuf sudah gabung pendengar di program relaksasi. Untuk Anda yang ingin gabung, boleh ya nanti gabung bersama kami.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, untuk cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat beredar unggahan gitu ya di dengan narasi jubir Kementerian SDM minta warga pakai solar jika Pertamax naik. Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengklaim sebuah artikel diterbitkan dengan menuliskan klaim bahwa juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia meminta masyarakat untuk menggunakan solar yang berharga murah sebagai ganti jika Pertamax naik harga. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, jubir SDM Dwi Anggia tidak pernah menyampaikan permintaan agar warga beralih menggunakan solar jika harga Pertamax naik. Gambar asli yang beredar adalah momen Anggia menyampaikan alasan terjadinya gangguan listrik di sejumlah pulau di Jawa. Dan ia mengatakan gangguan tersebut murni disebabkan persoalan teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan pasokan batubara. Nah, adapun mediakompos.com mengklaim menerbitkan klaim tersebut adalah akun atau media palsu yang tidak terdaftar dalam Dewan Pers. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar, berikut lagu yang tadi di request Pak Hamzah Yusuf, ada Run dengan Pandangan Pertama.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

ekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel

Uang senja untuk pacarku terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9,5/10.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di program relaksasi, Anda bisa bergabung bersama kami ya pendengar. Line telepon kita buka 0736 732 1995, atau di WhatsApp kita 0811 730 7079. Pendengar, salah satu perlengkapan yang memiliki peran besar dan perlindungan pemain untuk sepak bola adalah shin guard. Ini alat yang dipasang di bagian tulang kering untuk menjadi pelindung utama saat terjadi benturan atau tackle selama pertandingan. Dan cerita sebuah pertandingan, kontak fisik seringkali tidak bisa dihindari saat pemain berebut bola. Area tulang kering menjadi salah satu bagian tubuh yang paling rentan terkena benturan langsung. Karena itulah, shin guard dibuat dengan material khusus yang mampu menyerap sebagian energi benturan. Dengan perlindungan tersebut, risiko memar, luka, hingga cedera tulang dapat diminimalkan. Nah, menurut FIFA, shin guard ini termasuk perlengkapan wajib yang harus digunakan pemain dalam pertandingan resmi. Aturan ini diterapkan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan pemain di lapangan, pendengar. Dalam perkembangannya, desain shin guard ini semakin ringan, nyaman digunakan. Pemain dapat bergerak dengan leluasa tanpa merasa terganggu oleh perlengkapan pelindung tersebut, pendengar. Menurut American Academy of Pediatrics, penggunaan shin guard yang sesuai ukuran ini dapat membantu mengurangi risiko cedera pada tungkai bawah saat bermain sepak bola. Organisasi tersebut juga merekomendasikan penggunaannya sejak usia dini bagi pemain yang aktif berolahraga. Pendapat serupa disampaikan William Mahan dari Boston Children's Hospital. Ia menjelaskan bahwa perlengkapan pelindung seperti shin guard ini merupakan bagian penting dari strategi pencegahan cedera dalam olahraga kontak seperti sepak bola. Selain melindungi tubuh, shin guard ini memberikan rasa percaya diri kepada pemain. Dengan perlindungan yang memadai, mereka dapat fokus bermain tanpa terlalu khawatir terhadap benturan yang mungkin terjadi. Temukan pendengar beragam informasi seputar serba-serbi Piala Dunia dan informasi mengenai skor itu Anda bisa simak di rri.co.id ya pendengar. Jadi Anda bisa real time melihat skornya.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

0: Berkat pernahkah kita terbangun dan menyadari kedua tangan tertekuk di depan dada seperti dinosaurus T-Rex? Posisi tidur yang unik ini belakangan ramai dibahas di media sosial. Dikenal sebagai tidur gaya T-Rex, cerita ini biasanya dimulai tanpa disadari saat seseorang tertidur lelap. Nah, ketika tubuh mencari posisi yang terasa nyaman, tangan kita secara otomatis menekuk dan berada dekat dengan dada atau wajah. Nah, menurut para ahli tidur, posisi seperti ini sebenarnya bukan kategori resmi dalam dunia medis, namun kebiasaan tersebut juga cukup sering ditemukan pada orang yang tidur menyamping atau dalam posisi meringkuk. Dalam perjalanan malam yang panjang, tubuh cenderung mencari posisi yang membuat otot lebih rileks. Menekuk lengan di dekat tubuh dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi sebagian orang saat tidur. Nah, menurut Sleep Foundation, posisi tidur menyamping merupakan salah satu posisi yang paling umum dan sering direkomendasikan karena dapat membantu menjaga kesejajaran tulang belakang. Banyak orang yang tidur menyamping secara alami menempatkan tangan mereka dalam posisi menekuk selama tidur. Sementara itu, ahli tidur Raj Dasgupta dari University of Southern California menjelaskan bahwa posisi tidur yang nyaman berbeda pada setiap orang pendengar. Selama tidak menimbulkan nyeri, kesemutan, atau gangguan tidur, posisi tersebut umumnya tidak menjadi masalah kesehatan. Cerita bisa berbeda jika seseorang sering bangun dengan bahu, pergelangan tangan, atau siku yang terasa sakit, posisi lengan yang tertekuk terlalu lama, ini dapat memberi tekanan pada saraf dan sendi sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman saat bangun tidur. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, para ahli menyarankan penggunaan bantal yang menopang leher dan bahu dengan baik, posisi tidur yang sejajar. Ini dapat membantu mengurangi tekanan pada lengan selama tidur. Untuk informasi tadi, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi guys.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
2: Tapi, Ma.
1: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Bukan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
2: Mama sedang apa?
1: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
2: Kok bisa banjir, Ma?
1: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
2: Loh, itu kan sampah Mama.
1: Iya.
2: Itu plastik bekas makanan Mama.
1: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
2: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
1: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.
4: Banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharubah. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano, orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono-sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pun nanti. Tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, enggak bisa masuk lagi.
5: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua. Sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak pua dikatakan kepala pintu suku Kaarubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
6: Apa yang ininya, Pak? Yang dirasakan orang yang memang kena kanak pua?
4: Itu kadang dia sesak napas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi, keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, salah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak napas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pua. Kira itu.
6: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak pua.
4: Tahun berapa itu di Banyasari banyak.
6: Karena kejadian apa itu?
4: Buka-buka lahan bekas kampung.

0: keberadaan kanak pua bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Nelson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan kanak pua ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan kanak pua yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat kanak pua berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Nelson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat kanak pua, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan kanak pua, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Nelson Kaitora mengatakan, dampak kanak pua akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini, menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, kanak pua di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanak Puha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanak Puha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu kesatuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa itu? Ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan kar. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya, ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buru, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Lowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, relatif bagus. Ya, tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau di identifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak bunga sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan perdamaian pasar. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi, jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi iya, di kawasan hutan.
7: Besar, buka jalan cepat. Memang lintasan kanapu itu. Wih, kesian Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapuha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan.
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak-puha leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kap kaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini.
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain. Kita menunggu dari saudara bupati bahwasanya itu harus ada yang namanya pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang. Jadi jangan nanti diartikan oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang diatur dalam Permendagri.
0: Kendati demikian, menurut Irsalia Yurda, pada prinsipnya pemerintah daerah sangat mendukung penerbitan perda yang mengakomodir hak-hak masyarakat hukum adat Enggano tersebut, termasuk dalam pengakuan kearifan lokal warisan leluhur mereka.

di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam, serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi.

0: menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Senogumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Senogumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja Untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, Trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku, 9,5/10.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, dalam setiap turnamen besar termasuk Piala Dunia, para pendukung Jepang kerap membawa kantong sampah berwarna biru. Mereka mengumpulkan botol minuman, bungkus makanan, dan berbagai sampah lain sebelum meninggalkan tempat duduk mereka. Cerita ini bukan sekedar soal menjaga kebersihan stadion. Tindakan tersebut mencerminkan nilai budaya yang telah diajarkan sejak usia Disney di Jepang, pendengar, yaitu menjaga lingkungan bersama dan menghormati fasilitas umum. Menurut Nippon.com, budaya membersihkan lingkungan merupakan bagian dari pendidikan sehari-hari di Jepang. Sejak sekolah dasar, banyak siswa terbiasa membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah secara mandiri. Nah, kebiasaan tersebut kemudian terbawa hingga dewasa dan diterapkan dalam berbagai situasi, termasuk saat menghadiri pertandingan sepak bola. Bagi banyak suporter Jepang, membersihkan area yang digunakan itu dianggap sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ruang bersama. Menurut FIFA, aksi suporter Jepang membersihkan stadion beberapa kali jadi sorotan positif dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Perilaku tersebut bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak karena mendapatkan itu menunjukkan semangat sportivitas di luar lapangan. Ahli budaya Jepang, Takie Sugiyama Lebra, menjelaskan bahwa masyarakat Jepang ini memiliki nilai sosial yang sangat kuat terhadap keteraturan, tanggung jawab kelompok, dan penghormatan terhadap lingkungan bersama. Nilai-nilai tadi sering tercermin dalam perilaku sehari-hari, termasuk saat berada di tempat umum. Di mata banyak penonton dunia, aksi memungut sampah mungkin terlihat sederhana, namun tindakan kecil itu mampu meninggalkan kesan besar dan menjadi contoh bahwa dukungan kepada tim tidak hanya ditunjukkan melalui sorakan di tribun. Pada akhirnya, budaya bersih supporter Jepang di Piala Dunia bukanlah sesuatu yang dilakukan demi mencari perhatian. Kebiasaan tersebut, pendengar, ini bagian dari nilai yang telah tumbuh lama menjadi cerita inspiratif tentang kepedulian terhadap lingkungan serta rasa hormat kepada sesama.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
3: Kenapa sampai akhirnya digagas ada kebun raya? Karena kita juga mau memfasilitasi ITERA itu punya tugas tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah,
4: Baiknes Provinsi Lampung dan Baiknes Kabupaten Waikanan terus berkolaborasi dan berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan melalui berbagai program.
5: Kemarin itu ada 16 titik sudah kita pasang dan hidup semua. Tetapi karena ini mengalami kendala, beberapa bulan yang lalu ditembak petir. Artinya akan kita pasangkan kembali untuk menyambut 17 Agustus.
1: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 19 Juni 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Midoktoria, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Dan kembali kebersamaan kita di Warta Belaja Sumba, kita menuju RRI Bandar Lampung.

0: Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera ITERA terus berkembang sebagai pusat konservasi flora Sumatera yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan dan penelitian, tapi juga menjadi destinasi wisata edukasi bagi masyarakat. Dari RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi melaporkan.
1: Kenapa sampai akhirnya digagas ada kebun raya? Karena kita juga mau memfasilitasi ITERA itu punya tugas tridharma.
2: Institut Teknologi Sumatera terus mengembangkan fungsi pendidikan dan konservasi melalui keberadaan kebun raya ITERA yang menjadi pusat koleksi berbagai tumbuhan konservasi sekaligus sarana pembelajaran, penelitian, dan rekreasi bagi masyarakat. Kawasan ini kerap dimanfaatkan civitas akademika maupun masyarakat umum untuk kegiatan eksplorasi dan penelitian. Kepala UPT Kebun Raya ITERA, Alawiyah, menjelaskan seluruh koleksi tanaman di kawasan tersebut ditata berdasarkan identitas dan kekerabatannya. Sistem pengelompokan itu bertujuan mempermudah proses pembelajaran dan penelitian bagi mahasiswa maupun masyarakat yang berkunjung. Menurutnya, koleksi tanaman yang ada diperoleh melalui kegiatan eksplorasi hutan yang dilakukan secara mandiri dengan perizinan resmi, serta melalui program pertukaran tanaman dengan berbagai pihak terkait. Selain berfungsi sebagai pusat konservasi dan pendidikan, Kebun Raya ITERA juga memiliki peran ekologis. Letaknya yang berbatasan dengan Kota Bandar Lampung dan dekat dengan ruas jalan tol Trans Sumatera menjadikan kawasan ini berpotensi sebagai penyaring polutan sebelum mencapai pemukiman masyarakat di sekitarnya.
1: Kenapa sampai akhirnya digagas ada kebun raya? Karena kita juga mau memfasilitasi ITERA itu punya tugas tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, bagaimana mahasiswa itu supaya bisa memanfaatkan kebun raya itu sebagai wahana mereka untuk melakukan eksplor. Posisinya ITERA ini sangat strategis, berbatasan dengan Kota Bandar Lampung, kemudian kami juga berbatasan dengan tol. Nah, ini kebun raya dan ITERA ini secara keseluruhan akan menjadi penyaring polutan yang ada di tol itu sebelum sampai ke masyarakat Korpri nih yang ada berbatasan dengan kami.
2: Menurut Alawiyah, saat ini koleksi tanaman terus bertambah baik dari hasil eksplorasi dari sejumlah taman nasional di Sumatera maupun sumbangan kebun raya atau pihak lain. Koleksi tanaman paling banyak didapat dari Kebun Raya Bogor. Saat ini diperkirakan ada 430 spesies tanaman yang ada di Kebun Raya ITERA. Sejumlah tanaman seperti gaharu, mahoni, anggrek, dan kantong semar memang menjadi tanaman ikonik di kebun ini. Koleksi kantong semar langka yang ada di Kebun Raya ITERA diantaranya Nepenthes sumatrana. Jenis ini merupakan tanaman endemik Sumatera yang hidup di dataran rendah, sekitar 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, selanjutnya kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh mengakui masih kekurangan sejumlah fasilitas pelayanan sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan publik. Berikut selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Sungai Penuh mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan fasilitas dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kepala Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh Haryanto mengatakan, fasilitas yang tersedia saat ini masih belum sesuai dengan standar pelayanan publik. Beberapa fasilitas yang masih menjadi kendala diantaranya kondisi gedung pelayanan, pendingin ruangan atau AC, ruangan bermain anak, ruang menyusui bagi ibu, kursi ruangan tunggu, hingga fasilitas toilet yang dinilai masih perlu pembenahan. Menurut Haryanto, keterbatasan fasilitas tersebut berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat saat mengurus dokumen kependudukan di kantor Dukcapil. Selain sarana-prasarana, pelayanan juga terkadang terkendala gangguan jaringan, khususnya dalam proses pencetakan EKTP. Kondisi ini membuat masyarakat harus menunggu hingga jaringan kembali normal.
2: Jadi kami harapkan kepada pemerintah bisa memenuhi supaya pelayanan itu lebih prima dan ada kenyamanan kepada masyarakat sesuai dengan permintaan kita apapun
3: kita. Seperti apa saja Pak, tempat duduk mungkin atau apa
2: ya.
3: Yang urgen sekali, yang paling urgen sekali yang dibutuhkan.
2: Kalau kondisi sekarang kan panas Pak, AC itu sangat AC, dan itu tempat ruang tunggu ya seperti kursi.
1: Meski demikian, pihak Dukcapil tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan fasilitas yang ada. Berbagai usulan peningkatan sarana dan prasarana juga telah disampaikan kepada pemerintah Kota Sungai Penuh melalui rapat maupun hearing bersama DPRD. Haryanto berharap pemerintah daerah dapat memprioritaskan peningkatan fasilitas Dukcapil agar pelayanan publik berjalan lebih optimal serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kita menuju RRI Sungai Liat.

0: Berikut kita simak ini respon dari masyarakat Sungaliat terkait menjaga keberadaan tanaman langka sebagai identitas dan kekayaan daerah.
1: Menjaga tanaman langka khas daerah bukan sekedar urusan merawat lingkungan atau hobi berkebun. Bagi suatu daerah, tanaman endemik atau tanaman yang hanya tumbuh alami di wilayah tertentu adalah identitas. Sejarah sekaligus kebanggaan yang tidak bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi apapun. Ketika satu spesies tanaman langka punah, kita tidak hanya kehilangan plasma nutafa atau keanekaragaman hayati, tetapi juga kehilangan sebagian dari cerita dan ciri khas daerah tersebut.
2: Terkait dengan menjaga tanaman daerah, terkait identitas daerah tersebut merupakan suatu hal yang harus kita dorong terus dan kita jaga bersama, karena ini merupakan identitas kita di daerah tersebut, apalagi tanaman-tanaman tersebut jarang didapatkan lagi atau tumbuh berkembang di daerah-daerah tersebut. Maka perlu kolaborasi dan kerjasama semua pihak agar kita mempunyai identitas tanaman-tanaman yang endemik di wilayah-wilayah tersebut.
3: Ya, untuk menjaga tanaman langka sebagai identitas dan kekayaan daerah, ada perlunya kita mengusulkan agar habitat alami sebagai cagar alam atau hutan adat dilindungi agar tidak terjadinya kepunahan terhadap flora yang dijaga, atau agar tidak dialihfungsikan lahan. Tentunya integrasi dalam tata kelola kota, ada baiknya kita menanam tanaman ikonik daerah di ruang terbuka hijau, di fasilitas umum, di perkantoran, dan sekolah-sekolah. Tujuannya untuk mengenalkan identitas kepada generasi muda. Dan untuk perlindungan hukumnya, tentunya juga harus jelas, misalnya mendorong peraturan daerah untuk melarang keras perusakan ilegal terhadap tanaman endemik.
4: Tentu kita berharap agar keberadaan tanaman langka, kemudian hewan-hewan langka di daerah ataupun yang ada di setiap daerah juga harus diperhatikan ataupun dilestarikan begitu, karena itu menjadi salah satu identitas ataupun kekayaan alam yang berada di suatu daerah, sehingga itu nanti bisa lebih, harusnya lebih menjadi ikon suatu daerah.
0: Dari Sungai Liat, selanjutnya kita menuju RRISP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal melalui penguatan peran Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia Perisai di tingkat desa. Berikut laporan selengkapnya bersama Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Di mana sosialisasi ini sebenarnya harus punya dampak gitu terhadap ikut sertaan masyarakat di dalam BPJS Tenaga Kerja.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal melalui penguatan peran Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia atau Perisai di tingkat desa. Wakil Bupati Belitung Timur Haidil Anwar mengapresiasi langkah dari BPJS Ketenagakerjaan dalam memperkuat peran Agen Perisai di Kabupaten Belitung Timur. Keberadaan Agen Perisai diharapkan mampu meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal yang selama ini belum terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.
1: Karena sudah dibilang tadi bahwa Ibu menyampaikan, kok BPJS Ketenagakerjaan ini sudah menggelontorkan dana lebih dari 11 miliar gitu. Nah, oleh sebab itu, ini bukti nyata bahwa BPJS tidak omon-omon gitu. Nah, oleh sebab itu ini perlu dukungan. Dukungan ini sebenarnya baik pemerintah daerah sudah mendukung, karena dengan keikutsertaan dari baik dari UMKM maupun dari nelayan.
2: Ia juga berharap para agen perisai yang berasal dari desa-desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Para agen pun diharapkan aktif mensosialisasikan pentingnya jaminan sosial tenaga kerjaan sekaligus mendampingi masyarakat dalam proses pendaftaran. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, selanjutnya kita menuju RRI SPY Kanan.

0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni RTLH kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banjaratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui penyerahan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni RTLH kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banyaratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara langsung oleh Ketua Basnas Waikanan Kiai Haji Abud Nur Sihab, didampingi Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian Andrian Sahrial dan Kepala Kampung Banyaratu Renta Marenta. Bantuan diserahkan setelah Ahmad Saripudin melalui proses verifikasi kelayakan dan seleksi administrasi yang ketat. Ketua Basnas Waikanan Abud Nur Sihab mengatakan program RTLH ini merupakan wujud nyata kepedulian Basnas dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah agar tepat sasaran. Ia menjelaskan bantuan ini bertujuan memberikan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi keluarga kurang mampu.
2: Alhamdulillah, Basnas Provinsi Lampung dan Basnas Kabupaten Waikanan terus berkolaborasi dan berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan sosial. Salah satunya untuk perbaikan bantuan rumah tidak layak huni yang berada di Kampung Banjaratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan, yaitu rumah Bapak Ahmad Saripudin. Juga program ini langsung disambut baik dengan Bapak Kepala Kampung Banjaratu, yaitu Bapak Renta Marantika. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Diharapkan dengan rumah yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan, kualitas hidup serta kesejahteraan penerima manfaat dapat meningkat secara signifikan. Lebih lanjut, program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan sosial, ekonomi, keluarga Ahmad Saripudin.
3: Nama saya Ahmad Saripudin, dusun saya Banjaratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Terima kasih kepada Pengdinas Provinsi Lampung dan Pengdinas Kabupaten Waikanan.
1: Basnas berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal. Kedepan Basnas Waikanan berkomitmen untuk terus menyalurkan berbagai program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan visi lembaga untuk menjadi pengelola zakat yang profesional, amanah, dan membawa berkah bagi seluruh umat. Kegiatan penyerahan bantuan RTLH ini sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara Basnas dan pemerintah kampung dalam membangun masyarakat Waikanan yang lebih sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju RRI Palembang.

0: Kementerian Sosial Sentra Budi Perkasa Palembang menggelar bakti sosial terintegrasi pada rangkaian Hari Lansia. Berikut laporan M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Kementerian Sosial melalui Sentra Budi Perkasa Palembang menggelar bakti sosial terintegritas, kegiatan yang berlangsung di Aula Sentra Budi Perkasa Palembang pada Jumat pagi tadi. Kegiatan tersebut menjangkau 507 penerima manfaat dengan total bantuan senilai 1 miliar lebih. Bakti sosial terintegritas ini menghadirkan berbagai layanan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat rentan di Kota Palembang. Kegiatan ini merupakan memperluas akses layanan kesehatan sosial bagi kelompok yang membutuhkan. Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang, Gini Toponindro, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kementerian Sosial RI untuk memperkuat layanan kepada pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau PPKS melalui pendekatan lintas sektor. Menurutnya, bakti sosial terintegritas ini menjadi sarana menghadirkan layanan yang lebih dekat, cepat, dan menyentuh kepada masyarakat.
2: Laporkan juga bahwa bakti sosial terintegrasi ini banyak ragam kegiatannya. Yang pertama tadi terkait dengan pembebasan pasung, yang kedua ada operasi katarak. Operasi katarak ini diikuti oleh 125 orang, 27-nya dari Kota Palembang dan sisanya berasal dari Sumatera Selatan, kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Hari ini sedang dilakukan screening dan besok hari Sabtu akan dilakukan operasi katarak di...
1: Ditambahkan Gini, berbagai program diselenggarakan dalam kegiatan ini. Di antaranya operasi katarak yang diikuti 125 peserta, dengan 27 peserta berasal dari Kota Palembang dan sisanya dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Selain itu terdapat layanan isbat nikah bagi 8 pasangan, khitanan massal untuk 42 orang, serta pelunasan tunggakan biaya sekolah bagi 76 penerima manfaat. Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Tunda Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial RI, Rahmat Kusnadi, mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat rentan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, selanjutnya kita menuju RRI Jambi. Menjelang libur sekolah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengingatkan pengelola destinasi wisata untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan pengunjung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
3: Libur sekolah, kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Provinsi Jambi diperkirakan akan meningkat. Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mengingatkan seluruh pengelola objek wisata agar mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan bagi para pengunjung. Hal ini dilakukan guna mewujudkan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan sesuai dengan surat edaran Kementerian Pariwisata, terutama di tengah meningkatnya aktivitas wisata keluarga selama masa liburan. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Novita Erlinda, mengatakan pihaknya terus mensosialisasikan dan berkoordinasi dengan pengelola destinasi wisata agar selalu memperhatikan standar keselamatan bagi wisatawan. Menurutnya, perhatian terhadap keselamatan perlu ditingkatkan terutama pada destinasi wisata yang memiliki potensi risiko seperti wisata danau, sungai, air terjun, hingga wahana permainan yang banyak dikunjungi saat musim liburan.
4: Kita sebenarnya, Mbak, selalu mengingatkan juga kepada pengelola destinasi untuk menjaga keselamatan dari wisatawan. Mm-hmm. Keselamatan itu kan bisa kita lakukan dari dua arah ya, yeah. Mbak ya. Dari pengelola sendiri, baik pun pengunjung. Mm-hmm. Nah, gitu. Yeah. Ketika pengelola sudah kita sosialisasikan, pengelola ini kan kewajiban mereka jika terjadi hal yang tidak diinginkan, insiden, mereka bisa menyelamatkan. Yeah. Nah, kalau si pengunjung mungkin akan diberitahu ketika mereka mulai membeli karcis tiket ya, Pak ya, mereka bahwa di wahana ini mereka tidak boleh melakukan apa dan boleh melakukan apa.
3: Novi menambahkan, selain pengelola, wisatawan juga diimbau untuk mematuhi aturan

0: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kaur memfokuskan rencana perbaikan fasilitas penerangan di kawasan Makam Pahlawan dalam rangka menyambut HUT RI pada tanggal 17 Agustus mendatang. Langkah kilat ini diambil untuk memastikan seluruh sarana lampu jalan di lokasi tersebut bisa kembali berfungsi optimal sebelum hari perayaan kemerdekaan tiba. Perbaikan jaringan lampu ini sengaja dikebut sebagai bentuk persiapan khusus jajaran pemerintah daerah untuk menyukseskan agenda tahunan kenegaraan. Dikatakan Kadis Perkim Kabupaten Kaur Ismar Hasdan, langkah pembenahan ini difokuskan demi menyambut momentum kemerdekaan, terutama untuk mensukseskan pelaksanaan agenda malam renungan suci. Sarana penerangan di Makam Pahlawan harus benar-benar siap dan menyala semua, agar suasana upacara berjalan lancar dan penuh rasa hormat. Dijelaskan Ismawar, pada tahun anggaran 2025 yang lalu, pihak Dinas Perkim sebenarnya sudah menuntaskan pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU sebanyak 16 titik di lokasi Makam Pahlawan. Namun sayangnya fasilitas yang sudah tertata rapi tersebut sempat mengalami kerusakan parah akibat faktor gangguan alam yang tidak terduga beberapa bulan yang lalu. Sambaran petir yang cukup kuat di wilayah tersebut merusak komponen kelistrikan utama sehingga menyebabkan seluruh lampu jalan di area Makam Pahlawan padam total. Melihat kondisi tersebut, Dinas Perkim Kaur kini bergerak cepat menerjunkan tim teknis ke lapangan untuk melakukan pergantian suku cadang dan pemasangan unit baru.
1: Tahun 2025 kemarin itu ada 16 titik. Sudah kita pasang dan hidup semua. Dan tetapi karena ini mengalami kendala beberapa bulan yang lalu ditembak petir, artinya akan kita pasangkan kembali untuk menyambut 17 Agustus terutama di malam renungan suci.
0: Lebih lanjut, Ismar mengatakan keberadaan cahaya yang mumpuni di lokasi tersebut dinilai sangat sakral dan penting untuk menjaga kelancaran serta kekhidmatan seluruh rangkaian acara penghormatan. Otoritas teknis daerah memandang pembenahan ini tidak boleh ditunda karena area makam akan menjadi pusat kegiatan penting pada tengah malam menjelang puncak perayaan. Kondisi lingkungan yang terang benderang sangat dibutuhkan agar para peserta renungan malam dapat mengikuti jalannya kegiatan dengan fokus dan aman. Tendus Aprewan, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Bengkulu.
3: Pasar Bembah, Dusun Tepi, Tabah Penang.
2: Berikut wawancara reporter Bisa Rasyanipar bersama Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Provinsi Bengkulu, Samsul Bahri, berkaitan dengan pelestarian anggrek pensil yang sempat punah butuh perhatian semua pihak.
4: Nanya sedikit mengenai habitat anggrek pensil yang berada di Danau Gendang. Sana ada pembangunan di sana. Kira-kira apakah habitatnya akan terganggu atau tidak?
5: Kalau sekarang, kalau saya lihat sih belum. Ya. Karena yang dibangun itu, yang di pinggir-pinggir jalan itu aja. Lebih ke arah kita ke sini, ke laut kan. Kalau kawasan kan enggak kan. Ya di, kalau anggrek kan di TWA. Kalau pengaruhnya saat ini saya rasa belum. Cuma nanti kalau memang izin sarana wisatanya dibuat, kan itu ada sekitar 32 hektar itu yang bisa di apa namanya diurus izin sarana wisatanya. Nah, itu nanti mungkin yang harus diperhatikan. Ya, mungkin titik-titik untuk pembangunan walaupun dia non permanen kan, tapi jangan sampai mengganggu habitat anggreknya.
4: Bagaimana untuk memantau, untuk memastikan bahwa habitat itu tetap terjaga aman?
5: Ya, dia kan anggrek ini kan ciri khasnya pohon bakung itu, bakung rawa itu. Asal ada bakung, ya sekarang memang anggreknya udah sedikit. Kebetulan kita dari masyarakat sekitar, komunitas lokal, bersama Pok Darwis, kita coba kembangkan lagi, kita pembibitan lagi dan alhamdulillah berhasil.
4: Pembibitan secara alami situ pembibitannya.
5: Kita main stek, kita potong-potong, terus tapi kita tetap taruh di situ. Jadi kita perbanyak aja di stek, masukkan apa bunga apa bukan apa polybag itu yang gampang hancur kan ada yang polybag yang
4: ditaruh di air itu.
5: Iya, tetap ditaruh di situ. Kita kita perbanyak kayak gitu aja.
4: Berhasil.
5: Dan alhamdulillah berhasil.
4: Dan anggrek pensil ini memang sudah diakui.
5: Iya, bersertifikat kelas dari Ratu Anggrek tahun berapa itu? 1820 apa 60 itu ada di. Ya, Ratu Anggrek apa namanya menganggap anggrek ini sangat cantik kayak gitu. Makanya dikasih sertifikat itu kan.

0: Jadi orang kadang susah membedakan dulu Panda Hokkieriana atau orang sama kayak yang ada di Malang apa gitu. Mirip-mirip dia sih sebenarnya kan. Tapi sebenarnya jenisnya ini Papilionte Hokkieriana.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat? Tetap dijaga atau ada sempat merusak?
0: Ya? Sebenarnya kepunahan anggrek ini kan karena aktivitas masyarakat, terus diambil-ambilin juga. Dulu kan sering, dulu setiap orang nikah dekat-dekat, katakanlah masyarakat sekitar itu, apa namanya, menggunakan anggrek itu untuk pajangan-pajangan di acara-acara nikah. Jadi bunganya itu dipetik, ditaruh, tapi sekarang udah enggak lagi. Terus juga dulu pernah di, apa namanya, zamannya Ibu Tien Soeharto kan pernah diambilin secara besar-besaran, diangkat. Ya, dia nggak mau berkembang biak. Ya hidup, tapi nggak berbunga. Dia nggak mau dipindah-pindahin. Mungkin ya kadar asam itunya, apa kadar airnya, itu yang bikin dia nggak bisa tumbuh atau berbunga di tempat
1: lain. Kalau secara ekonomis ada nilai jualnya atau makin dana aja yang kita ketahui?
0: Ada nilai jualnya. Kita juga udah obrolin sama pihak yang berwenang di sini kan BKSDA. Dia bilang nanti kalau memang Bengkulu udah jadi, katakanlah dan udah menjadi tempat wisata, kita jadikan souvenir aja. Untuk apa bibit-bibitnya itu kita jual. Katakanlah souvenir juga Bengkulu. Cuma kan mungkin dari sisi pengirimannya yang mungkin lebih ribet. Sekarang barang-barang kayak gitu, katakanlah tanaman harus ada izin dari karantina.
1: Ya. Oke, makasih Bang.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Saya Rizka Midoktoria dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam penganugerahan pemilihan Bujang Gadis Kota Bengkulu 2026 resmi dibuka di Pendopo Merah Putih Kamis malam. Pembukaan ajang tahunan tersebut ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional dol oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi bersama sejumlah pejabat dan tokoh daerah. Ajang yang digagas Dinas Pariwisata Kota Bengkulu bekerja sama dengan Ikatan Bujang Gadis Bengkulu ini diikuti 36 finalis yang merupakan perwakilan dari seluruh kecamatan di Kota Bengkulu. Para finalis merupakan hasil seleksi dari sekitar 150 peserta yang telah mengikuti berbagai tahapan penilaian selama 3 bulan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi dan Ketua TPPKK Kota Bengkulu Nyonya Dian Fitriani juga dinobatkan sebagai Ayahanda dan Ibunda Bujang Gadis Kota Bengkulu. Dalam sambutannya, Dedi menegaskan pemilihan Bujang Gadis bukan sekedar ajang kompetisi penampilan, tapi juga jadi wadah bagi generasi muda untuk meningkatkan wawasan, kemampuan komunikasi, serta kepercayaan diri. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, mengatakan proses penilaian masih berlangsung untuk menentukan finalis terbaik hingga terpilih Bujang dan Gadis Kota Bengkulu 2026. Nina berharap ajang tersebut dapat terus menjadi sarana pembinaan generasi muda, sekaligus mendukung promosi pariwisata daerah. Pemerintah Kota Bengkulu berharap melalui ajang ini akan lahir generasi muda yang memiliki kecintaan terhadap daerah serta mampu menjadi wajah pariwisata Kota Bengkulu di tingkat nasional maupun internasional, dan bisa menjadi pelopor dalam mempromosikan pariwisata serta menjaga kebersihan dan kelestarian destinasi wisata di Kota Bengkulu, pendengar. Dan pendengar, Anda bisa mengakses beragam informasi berita hanya di rri.co.id, dan siaran kita bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
3: Cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar informasi Puan Maharani meminta pemerintah genjot penarikan pajak. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menggenjot penarikan pajak dari masyarakat. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Berita 1 di mana momen Puan berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022. Dan video aslinya tidak ada pernyataan Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat. Setelah dicek menggunakan perangkat deepware, diketahui bahwa video itu dibuat dengan teknologi AI untuk memanipulasi wajah dan suara Puan. Dengan demikian, benar informasi yang beredar adalah informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
2: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
3: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, Gak. Jadul banget.
2: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
3: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
2: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Iya, Pregar, ada Jado duet sama Yuka Tamada dengan Fantasi yang berbeda baru saja berlalu dari ruang dengar kita, Pregar. Kali ini dari informasi mengenai Piala Dunia 2026, pesta gol setengah lusin diciptakan Kanada saat membungkam Qatar 6-0 lanjutan kedua fase grup B Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat Kanada merebut klasemen grup B dari Swiss pada Jumat 19 Juni 2026 pagi. 6 gol Kanada diciptakan Sailerin menit ke-16, Jonathan David menit ke-29, 45 plus perpanjangan waktu 3 menit, 90 plus 2 menit, diikuti Nathan Saliba menit ke-64 dan gol bunuh diri Muhammad Manai menit ke-75. Sejak peluit awal dibunyikan, Kanada mengambil inisiatif serangan di Stadion BC Place, Vancouver. Tim tuan rumah terus menekan pertahanan Qatar dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Gol pembuka akhirnya lahir pada menit ke-16, berawal dari serangan cepat di sisi kanan. Bola tembakan pemain Kanada sempat ditepis kiper Qatar Mahmoud Abunada. Namun bola muntah jatuh tepat di depan gawang dan langsung disambar Sailerin untuk membawa Kanada unggul 1-0. Keunggulan tersebut membuat Kanada semakin percaya diri. Serangan demi serangan terus mengalir ke area pertahanan Qatar yang mulai kesulitan mengimbangi tempo permainan lawan. Pada menit ke-29, Kanada menggandakan keunggulan. Kali ini Jonathan David menunjukkan ketajamannya melalui sepakan setengah voli kaki kanan yang tidak mampu dihentikan Abunada. Gol tersebut mengubah skor menjadi 2-0. Dan pendengar, petaka bagi Qatar datang di 4 menit kemudian. Pada menit ke-33, Homam El Amin melakukan pelanggaran keras terhadap Tajun Buhana di dekat kotak penalti. Wasit sempat mengeluarkan kartu kuning, namun setelah meninjau tayangan ulang melalui VAR, keputusan berubah menjadi kartu merah langsung. Qatar pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Unggul jumlah pemain membuat Kanada semakin leluasa mengendalikan permainan. Memasuki masa injury time, babak pertama Jonathan David kembali mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola muntah hasil tepisan kiper Qatar, David dengan mudah menyerang bola ke gawang. Gol pada menit 45 membuat Kanada menutup babak pertama dengan keunggulan meyakinkan 3-0. Babak kedua baru berjalan 8 menit ketika Qatar kembali mendapat masalah besar. Pada menit ke-53, Asim Madibo melakukan tackle keras dari belakang terhadap Ismail Kone dan bentuan tersebut membuat Kone mengalami cedera serius hingga harus ditandu keluar lapangan. Setelah melakukan peninjauan ulang, wasit mengeluarkan kartu merah langsung kepada Madibo. Qatar pun bermain dengan 9 pemain hingga akhir pertandingan. Keunggulan 2 pemain dimanfaatkan Kanada untuk terus menggempur pertahanan lawan. Pada menit ke-64, pemain pengganti Nathan Saliba langsung beri dampak instan. Saliba mencetak gol melalui eksekusi tendangan bebas langsung yang meluncur deras ke sudut gawang Qatar. Skor berubah menjadi 4-0. Penyerang Qatar semakin lengkap. Pada menit ke-75, Muhammad Manai yang berusaha menghalau bola justru melakukan kesalahan fatal. Sapuan yang tidak sempurna membuat bola berbelok masuk ke gawang sendiri. Dan meski sudah unggul jauh, Kanada tidak mengendurkan tekanan pada masa injury time. Jonathan kembali menunjukkan kualitasnya sebagai predator kotak penalti. Penyerang berusia 26 tahun itu mencetak gol ketiganya pada menit ke-90 dan memastikan hat-trick. Gol tersebut menutup pesta gol Kanada menjadi 6-0. Tetap bersama kami di Bengkulu sore ini, pendengar, menemani ruang dengar Anda.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, saat lagi kita akan simak bersama ini laporan rekan Anggrit Nardianto di sore hari ini mengenai situasi ritual tabut hari ini, ya pendengar, tetap di Bengkulu sore ini.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Laporan terkini.
1: Baik pendengar, saat ini kami terhubung bersama reporter Anggrit Nardianto yang akan menyampaikan ritual tabut untuk hari ini. Rekan Anggrit. Iya, silakan laporan Anda.
2: Kegiatan ritual hari keempat ini di mana tadi telah dilaksanakan ritual duduk penja, dan ritual ini tadi berakhir di Kelurahan Berkas, Kota Bengkulu. Pada kesempatan hari ini tadi beberapa dari warga kerukunan tabut melakukan kegiatan duduk penja ini di salah satu tabut imam yang ada di Kelurahan Berkas. Dan mengetahui apa sebenarnya kegiatan duduk penja ini, berikut ini kita akan dengarkan kembali wawancara saya bersama ketua KDW Kulkolen, ada insinyur Syafril.

0: kalau orang itu kalau menurut katakan yang hari itu dia itu tentang itu akan dicipta itu akan terus dan itu bukan
1: Anggris sepertinya
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: laporan terkini.
1: Baik, pendengar, kita kembali terhubung bersama reporter Anggrit Nardianto yang akan menyampaikan laporan mengenai kegiatan ritual tabut hari ini. Anggrit.
2: Ya, baik. Terima kasih Rizka dan pendengar Pro 1. Lebih kurang 25 menit tadi, ini sudah berakhir kegiatan ritual tabut di hari keempat, di mana pada hari ini berlangsung ritual duduk penja. Kegiatan ini berlangsung di tabut imam yang berlokasi di Kelurahan Berkas Kota Bengkulu. Dan tadi sempat dijelaskan oleh Ketua KKT Bengkulen, Insinyur Los April, bahwa masih ada masyarakat yang salah memberikan nama dari kegiatan duduk penja ini. Masih ada masyarakat yang mengatakan bahwa kegiatan hari ini merupakan cuci penja, padahal untuk kegiatan cuci penja itu akan berlangsung setelah ritual tabut berakhir nanti atau pada hari ke-13. Nah, untuk mengetahui apa sebenarnya kegiatan duduk penja yang akan berlangsung pada hari ini dan besok, kita akan dengarkan petikan wawancara saya bersama Ketua KKT Bengkolen, Bapak Insinyur Safil berikut ini.
3: Dengan saat ini saya sudah bersama Ketua KKT Bengkulu, Pak Insinyur Safil, yang akan menjelaskan kegiatan yang berlangsung pada sore hari ini di Kelurahan Berkas.
4: Ya, jadi kegiatan petang hari ini adalah cuci penja. Jadi bukan cuci penja, tapi duduk penja. Dan kita wajib untuk menegakkan sinar

0: Pada waktu benda itu akan disimpan dan baru akan dikeluarkan lagi pada tahun yang akan datang. Kalau hari ini dan besok itu namanya duduk benda. Jadi sebagai simbol pergerakan dinas Islam yang Islam. Benda itu adalah tangan yang Islam terima. Ini masalah.
1: Lokasinya hanya di Kelurahan Berkas ini, Pak?
0: Ya, lokasinya ada yang di Tengah Pandang dan di samping Pak Maboro itu yang Bansal. Jadi hari ini imam dan Bansal. Dan besok tanggal 5 lagi sahabat-sahabat lain di masing-masing rumah. Jadi yang letaknya ini hari ini. Dan ini biasa itu di Kampung Bali. Dan Pom Bensin. Di sebelah kan terurah, di sebelah kuburan. Nah, apa itu mau. Kalau yang lain-lain di luar rumah. Mereka yang terbaik itu Bansal, Pasma, dan...
2: Ya, Rizka dan pendengar, Kapil mengatakan bahwa Kelurahan Berkas ini merupakan lokasi terakhir untuk kegiatan duduk benja yang berlangsung hari ini. Dan dapat kami informasikan juga bahwa kegiatan duduk benja yang tadi sudah berlangsung ataupun berakhir pada lebih kurang pada pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, ini disaksikan oleh masyarakat di seputar Tabot Imam. Di mana masyarakat di sana menantikan makanan yang dibawa oleh keluarga
3: Anggrit.
2: Tabut, ya.
3: Ya, berdasarkan pantauan Anda, siapa saja yang terlibat dalam prosesi duduk benja ini?
2: Tadi dapat kami sampaikan juga bahwa di sana ada Ketua KKT Bengkolen, Insinyur Safir, langsung dengan para pengurus yang lain dan keluarga keturunan Tabut. Di sana tadi dapat kami sampaikan juga bahwa ada beberapa berkah, nasi berkah yang dibagikan juga kepada warga masyarakat sekitar. Dan saya pun tadi termasuk salah seorang yang menikmati dari makanan tersebut, yang terbuat dari beras ketan, kemudian kelapa dan juga gula merah, Rizka.
3: Baik, ada aturan atau pantangan khusus selama ritual berlangsung tadi, Anggrit?
2: Pantangan sebenarnya tidak ada karena memang ini hanya dilakukan ritual biasa dan mereka berjalan mengelilingi beberapa lokasi Tabut Imam, Bangsal dan Imam terakhir tadi di Kelurahan Berkas, seperti itu, Rizka.
3: Baik.
2: Dan saya juga tadi sempat mengikuti prosesi perjalanan dari Kelurahan Tengah Padang tadi, seperti itu, Rizka.
3: Baik, adakah perlengkapan atau atribut yang digunakan nih rekan Anggrit dalam duduk penja?
2: Kalau untuk atribut tadi ada beberapa pohon pisang yang kecil-kecil yang mungkin masih anak, kemudian juga tebu, kemudian juga beberapa botol air minum, kemudian juga para perangkat dari keluarga kerukunan Tabut Bengkulen itu menggunakan pakaian khusus yang saya tidak sempat menanyakan namanya tadi apa, Rizka.
3: Ini berdasarkan pantauan Anda di lokasi, rekan Anggrit, adakah wisatawan atau masyarakat luar yang antusias terhadap ritual duduk penja ini?
2: Kalau untuk tadi kebetulan mungkin informasi kegiatan ini ataupun ritual ini tidak diketahui secara luas, jadi hanya masyarakat Kelurahan Berkas khususnya yang tadi memang antusias untuk menyaksikan, apalagi tadi kan memang ada duduk penja ini juga diiringi dengan musdol dan juga seruling, seperti itu, Rizka. Kemudian ada juga beberapa masyarakat yang kebetulan lewat dan mereka langsung mampir untuk menyaksikan kegiatan duduk penja ini.
3: Baik, ini ada berapa kisaran orang gitu yang berkerumun di kegiatan duduk penja ini, rekan Anggrit?
2: Lebih kurang ada sekitar 70 hingga 100 orang tadi ada, karena memang tidak semua warga bisa masuk ke lokasi duduk penja ini. Namun kami tadi berkesempatan dipersilakan untuk masuk langsung melihat bagaimana prosesinya. Untuk masyarakat lain, mereka hanya dapat mendokumentasikan dari luar pagar saja, Rizka. Tapi cukup banyak warga sekitar, khususnya anak-anak yang memang menyaksikan lebih banyak, lebih antusias menyaksikan atraksi ataupun pemukulan doa seperti itu, Rizka.
3: Baik, terima kasih laporan Anda, Anggrit Nardianto. Ya. Nanti kita tunggu update-nya.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan Rizka menemani ruang dengar Anda sepanjang hari ini dari jam 11 tadi sampai jam 6 sore ya pendengar. Nah, tugas Rizka dilanjutkan Miatur Rahmah hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

pencerah jiwa. Karena ukuran kita tak sama. Seperti sepatu yang kita pakai, tiap kaki memiliki ukurannya. Memaksakan tapak kecil untuk telapak besar akan menyakiti. Memaksakan sepatu besar untuk tapak kecil merepotkan. Kaki-kaki yang nyaman dalam sepatunya akan berbaris rapi. Seorang lelaki tinggi besar berlari-lari di tengah padang. Siang itu, mentari seakan didekatkan hingga sejengkal. Pasir membara, ranting-ranting menyala dalam tiupan angin yang keras dan panas. Dan lelaki itu masih berlari-lari. Lelaki itu menutupi wajah dan pasir yang berterbangan dengan surbannya, mengejar dan menggiring seekor anak unta. Di padang gembalaan tak jauh darinya berdiri sebuah danau pribadi berjendela. Sang pemilik, Utsman bin Affan, sedang beristirahat sambil melantunkan Al-Quran. Dengan menyanding air sejuk dan buah-buahan. Ketika melihat lelaki yang berlari-lari itu, sepertinya ia mengenal lelaki itu. "Masya Allah," Utsman berseru, "bukankah itu Amirul Mukminin?" "Ya, lelaki tinggi besar itu adalah Umar bin Khattab." "Ya Amirul Mukminin," teriak Utsman sekuat tenaga dari pintu dangaunya. "Apa yang kau lakukan di tengah angin ganas ini? Masuklah kemari." Dinding dangau di samping Utsman berderak keras diterpa angin yang kencang. Seekor unta zakat terpisah dari kawanannya, dan aku takut Allah akan menanyakannya padaku. Aku akan menangkapnya. "Masuklah hai Utsman," Umar berteriak dari kejauhan. Suaranya menggema memenuhi lembah dan bukit. "Masuklah kemari," balas Utsman. "Akan kusuruh pembantuku menangkapnya untukmu." "Tidak," balas Umar. "Masuklah Utsman, masuklah." "Demi Allah, hai Amirul Mukminin, kemarilah. Insya Allah unta itu akan kita dapatkan kembali." "Tidak, tidak, ini tanggung jawabku," jawab Umar. "Masuklah engkau, hai Utsman. Anginnya makin keras, badai pasirnya mengganas. Angin makin kencang membawa butiran pasir membara." Utsman pun masuk dan menutup pintu dangaunya. Dia bersandar di baliknya dan bergumam, "Demi Allah, benarlah dia dan Rasulnya. Engkau memang bagai Musa, seorang yang kuat lagi terpercaya." Umar memang bukan Utsman, juga sebaliknya. Mereka berbeda dan masing-masing menjadi unik dengan watak khas yang dimiliki.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama yang

pencerah jiwa, menunda kesenangan. Salah satu satwa khas Indonesia adalah burung maleo. Populasi unggas yang satu ini sudah masuk kategori terancam punah. Sekira 10.000 ekor saja yang tersisa di dunia ini. Keunikan dari burung maleo terletak pada ukuran telurnya yang bisa 5 kali lebih besar dari telur ayam biasa. Saking besarnya, induk maleo sering pingsan ketika bertelur. Karena alasan ini pula, telur maleo tidak dierami induknya. Setelah bertelur, burung jantan dan betina akan bekerja sama menggali pasir lalu mengubur telur mereka. Kehangatan suhu bawah tanah akan menyebabkan telur tersebut dierami secara alami. Setelah telur itu terkubur dengan baik, mereka juga akan membuat gundukan pasir yang palsu untuk mengecoh predator pemakan telur, seperti ular, biawak, maupun burung elang. Sungguh luar biasa kecerdasan burung kecil ini membuat strategi yang mengelabui lawan. Tidak cukup sampai di situ. Induk maleo akan pergi dengan jarak cukup jauh meninggalkan telurnya. Sebab jika keberadaan mereka dekat dengan posisi telur, tentu akan membuat curiga hewan-hewan predator tersebut. Tidak mungkin makhluk kecil itu mampu merancang tindakan yang sangat cemerlang tersebut, kalau bukan kehendak Allah Ta'ala. Lihatlah burung maleo sanggup menunda keinginan untuk berkumpul bersama anak-anak mereka. Padahal tentu saja induk mana yang tidak menanti-nanti anggota keluarga baru. Seekor unggas mungil bisa mengambil keputusan untuk menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Betapa kita perlu belajar dari mereka tentang menunda kesenangan. Banyak sekali sikap kita yang menunjukkan bahwa kita terburu-buru ingin menikmati hasil meski baru di tahap awal. Gaji baru naik sedikit sudah ganti tipe handphone terbaru. Padahal yang lama belum lagi rusak. Bisnis baru ada hasilnya sedikit, sudah memutuskan belanja barang-barang teranyar meski tidak terlalu dibutuhkan dan pula tidak tahu mau disimpan di mana. Akibatnya, dana cadangan tidak sedia. Padahal segala sesuatu yang bisa terjadi dalam dunia usaha. Belum lagi segala kesenangan tersebut jika mau jujur, hanya pemborosan saja yang bersifat konsumtif. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-borosan itu adalah saudara-saudara setan. Mari kita melatih diri ini agar mampu menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Karena salah satu rahasia orang-orang yang berhasil di bidangnya adalah mereka yang tidak cepat berfoya-foya dengan pencapaian mereka. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu sore ini, dan kebersamaan kami akan tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat melanjutkan rekan Rizka. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan hingga jelang pukul 19, saatnya nanti akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendeterminasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air kita perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu bakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran, dan kafe serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik. Bisa naik lebih banyak lagi, kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%, nah ini tadi. Artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada, gitu ya. Nah, kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah, kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya, bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan itu hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIA mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus lawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus lawat yang menuju ke wilayah Sisa dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajijah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus lawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
18: Tanggal 28, 24 Mei.
17: Baru baru sampai tanggal.
18: Kan, mau di
17: sana. Tepat di sana.
18: Tepat di sana. Tepat di sana. Tepat di sana. Tepat di sana. Tepat di sana. Tepat di sana. Tepat di sana. Tepat di sana. Tepat di sana. Tepat di sana. Tepat buah, su, roti.
17: Kondisi beliau apa, sedikit
18: waktu sakit ini ya agak-agak shock. Tapi masih bisa jalan, masih bisa ngobrol.
16: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana. Jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu

0: Ia juga menghimbau jamaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
1: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur, terutama ya jaga kesehatan intinya sih. Jangan sampai nanti kelelahan juga, karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
0: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap 2 masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya, dan Masjid Al-Faruq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
5: Kita ingin mencoba kembali untuk termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner ekonomi juga oleh kita sinkron dengan program timur. Tentu itu juga sadari karena pergerakan yang dapatkan itu tidak seperti dengan anak game yang jauh atau fisiknya.
3: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025. Dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama, itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di championship ataupun kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu malam ini. Dan masih bersama saya Mia menemani perjalanan Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Rangkaian lagu-lagu pilihan juga terus kami hadirkan, sembari kami juga akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Nanti pukul 20 kami hadir dalam Sandiwara Radio. Dan kali ini kita simak terlebih dahulu ada Gadis Kretek featuring Nadine Amizah dengan Kala Sang Surya Tenggelam.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Widi Nugroho dengan Aku Mati Rasa. Dan sekarang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan menyimak Sandiwara Radio dengan judul Bohong, persembahan dari RRI Bengkulu.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
3: Woi, kamu langsung tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok, nah. Elok kan? Mahal kok.
4: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
3: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan enggak punya, dak?
4: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
3: Makonyo, giatlah kerja tuh. Biar dapat banyak duit, Cak Sayo, kok. Bisa jajan apa bae.
5: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
3: Lah, terserah saya lah man, situ kok jadi ngegas.
5: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lagi ini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota jo kerjonyo.
3: Lah, saya kok tidak ngota jo yo. Buktinya naha, kau tengok kau mampu beli jam tangan mahal kau naha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
4: Sudah man, sabar man. Saya udah papo kok. Maaf ya, Pul. Kami pamit ya, Pul.
3: Nah, tuh cakep tuh, Pade. Kasih tahu kawan kamu tuh ya, jangan iri.
4: Man, ngapo tadi ngegasnya kayak Saipul?
5: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu udah berubah-ubah juga.
4: Ya kan dari dulu cek itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja kan?
5: Yo tahu saya, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
4: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Saya kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
5: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah juga ke pantai, kece anak kini, Rod, ambo nengok di Instagram, Healing kita Rod.
4: Oh iya.
5: Gas kita.
4: Oke, gaskan Rod bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending pala lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Ya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saiful. Kecelakaan. Astaga. Cak Manu, Saiful kini, Rod?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saiful kemarin tuh, nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir maknyo sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan kosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, dak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh, man.
4: Tenang, jangan mikir cek itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elok-elok aja gini kondisinya.
5: Ayo, man. Semoga lah, man. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: Rod, ya Rod, Herman.
1: Ya Bul,
0: gue minta maaf nian yo, minta maaf nian kayak sikap saya selama iko kok.
2: Dahlah Bul, jangan ngomong dulu, istirahatlah dulu lah, kami maafkan alamu Bul.
0: Saya ingat nian dulu tuh. Lah, siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok? Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak saya ko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak? Kemarin saya ko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh yang ada patung singa tuh nah, woi woi. Rod man, bak mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnya Pak Umar. Tahu kan? Yang luwe ni antuna memang lah yo. Banyak ni yang duit gaya saya kok. Saya ngutajo waktu tu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit, ya ampun wai dah saya kira kalau saya ngota cem tu orang-orang lagi segan kayak saya, nak berkawan kayak saya, siapa pulo yang nak mau berkawan kayak orang kayo. Tapi itulah salah nian, sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae, saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya, barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah Bul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo Bul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo Pul. Yo man. Makasih kawan-kawan yo.
1: Jadi Pul masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, dak lagi, dak lagi. Aduh, kaki amboi.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Herman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Dinda Gania dan Yofi Widianto dengan Relung Hati. Mau kita ke-20 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap setia bersama kami di Bengkulu malam ini, dan tentunya banyak informasi-informasi yang terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sembari menikmati rangkaian lagu-lagu pilihan yang semoga saja berkenan serta bisa menemani perjalanan Anda di malam ini. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini juga mungkin ada yang baru pergi ataupun juga pulang dari Arena Tabot, wah, apa aja nih kegiatannya hari ini, semoga saja lancar-lancar. Dan tentunya kegiatan di Arena Tabot juga terus berjalan dengan lancar, dan cuaca juga mendukung ya malam ini. Semoga saja kebahagiaan selalu menyertai Anda dan kita semua. Pendengar, kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan berikut ini.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki usia 30 tahun, banyak orang mulai dihadapkan pada berbagai tanggung jawab baru. Karir, keluarga, hingga kondisi keuangan seringkali menjadi sumber pikiran yang memicu kecemasan. Hal ini sebenarnya wajar dan para ahli juga menyebut perubahan peran dan tuntutan hidup membuat seseorang lebih mudah merasa khawatir dibanding saat usia lebih muda. Ketika kecemasan datang, penting untuk memberi waktu sejenak bagi diri sendiri. Dan aktivitas sesederhana ini, seperti berjalan kaki, membaca buku, atau menikmati hobi, dapat membantu menenangkan pikiran. Selain itu, menjaga pola tidur yang cukup juga berperan besar, dan tubuh serta pikiran yang beristirahat dengan baik akan lebih siap menghadapi tekanan sehari-hari. Berbagai cerita dengan keluarga atau teman dekat pun bisa menjadi cara sederhana untuk meringankan beban pikiran. Dan menurut American Psychological Association, mengelola stres melalui aktivitas fisik, dukungan sosial, dan pola hidup sehat dapat membantu mengurangi kecemasan. Sementara itu, pendengar John Crystal menjelaskan bahwa kecemasan adalah respon alami tubuh terhadap tantangan hidup. Dan WHO juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, istirahat, dan juga aktivitas sosial. Dan pada akhirnya, usia 30 tahun bukanlah batas untuk merasa cemas, melainkan fase untuk belajar memahami diri dan membangun cara yang lebih sehat dalam menghadapi kehidupan. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id.

0: Loh, loh. Kok udah rapi sih meja mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Brisia Jodi dengan Rekah. Begitu ke 20 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar nanti pukul 21 kita akan beralih ke Ruang Rindu. Nah, untuk Anda yang ingin berinteraksi ataupun juga ingin request lagu-lagu lawas, boleh ya. Silakan kirimkan pesan singkat Anda di 0811 7307079. Kita simak dulu yang satu ini. Ada Judika dengan Terpikat Pada Cinta.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro1.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masuk dalam program Ruang Rindu di kesempatan malam ini. Dan tentunya untuk Anda yang saat ini ingin berpartisipasi, kami undang silakan kirimkan requestan lagu Anda di 0811 7307079.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do re mi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam saudara, inilah cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liter. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dalam unggahan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 11 Juni 2026. Bahlil tidak menyampaikan adanya penurunan harga BBM Pertamax menjadi Rp10.500. Yang mengatakan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax ditentukan berdasar harga pasar saat ini. Bahlil juga memastikan harga BBM subsidi seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan atau tetap. Dan keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian Republik Indonesia. Di sisi lain, PT Pertamina Patraniaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami dalam Ruang Rindu dan pendengar. Kali ini kami masih temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan. Ada Agnes Monica dengan Cerah.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pernahkah kamu melihat jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1-12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12, mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol. Dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda, sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1 sampai 12.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Jazz Music, Pro 1 RRI Bengkulu, 92,5 FM.

Dengar kembali dalam Renungan Malam. Kali ini saya coba kutip tulisan dari Fat Padepi dengan judul Namanya Juga Proses. Kalau hari ini pekerjaanmu masih belum seperti yang kamu harapkan, tenang saja, ini bukan pekerjaan terakhirmu. Kalau kamu terus berusaha dan mengembangkan diri, kamu akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Kamu akan lebih hebat dan dihargai orang lain, tak akan menyepelekanmu lagi. Kalau hari ini rumahmu kecil, hanya bisa membeli atau menyewa rumah kecil, tenang saja, itu bukan rumah terakhir yang akan kamu tinggali sampai tua nanti. Tak usah bertanya nanti kalau anak-anak sudah besar tidurnya di mana. Mana cukup satu atau dua kamar sementara anak-anak banyak. Nanti ada saatnya bakal pindah. Beli rumah lagi yang lebih besar. Yang penting percaya bahwa segalanya akan makin baik di kemudian hari. Kalau hari ini hanya bisa beli atau punya mobil mungil, atau sekalipun cuma naik motor atau masih naik kendaraan umum, bahkan berjalan kaki, tenang saja, nanti ada waktunya memiliki dan memilih kendaraan sendiri. Apapun yang Anda mau, termasuk mobil impian masa kecil. Duduk di belakang dalam mobil yang mewah dan nyaman, sementara sopir pribadi siap mengantar kemanapun pergi. Kalau hari ini uangmu sedikit di bank, dompetmu tipis, deg-degan menunggu awal bulan, takut uang segera habis lagi karena harus bayar cicilan, tenang saja, nanti ada saatnya kamu bingung harus menyedekahkan kemana uangmu yang berlimpah. Siapa lagi yang harus diberi? Sedekah model apa lagi yang harus dilakukan? Asal kamu percaya bahwa itu mungkin dan tak mustahil. Tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan yang maha menguasai segala kemungkinan. Tak ada yang mustahil bagi doa dan harap semuluk apapun bagi Allah yang maha mengabulkan. Tak ada yang terlalu mahal untuk Dia yang maha kaya selama kamu berprasangka baik kepadanya. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar pada semua ujian karakter yang sedang berlangsung. Pekerjaanmu hari ini bukan pekerjaan terakhir. Rumahmu sekarang bukan yang satu-satunya dan selamanya. Apapun kondisimu saat ini yang belum seperti yang kamu harapkan atau doa-doakan, pada saatnya akan berubah jadi lebih baik lagi. Hidup pada saatnya akan membuatmu bersyukur jika kamu telah cukup bersabar. Namanya juga proses. Salam baik, Fat Padepi.

Pendengar Entah, kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bengkulu.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1 mengudara melalui 92,5 MHz. Dan kami hadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Sabtu 20 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami di hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan pertandingan FIFA Piala Dunia Skotlandia versus Maroko fase grup C yang berlokasi pertandingan di Stadion Boston, dan akan kami sambungkan langsung ke Pro 3 Jakarta.
1: Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Dari pusat untuk mulai dilaksanakan masa atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T, Pak. Dapur 3T. Kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya, Pak.
3: Oke. Okay.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Sebaliknya, amma man khaufat mawazinu, orang yang ditimbang amalnya enteng, amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, apakah hawiyah itu narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Orang yang beriman dia akan berbuat baik, berbuat hal-hal yang mampu memperberat timbangan amalnya besok ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan zikir yang kata Nabi mudah mengucapkannya tapi berat timbangannya dan Allah suka padanya. Kata Nabi, kalimatani habibatani ila rahman khufifatani ala lisan sakiratani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat disukai Ar-Rahman, sangat disukai Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat itu gampang mengucapkannya tetapi ketika ditimbang berat timbangannya, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gerakan lisan kita zikir pada Allah mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, karena kita yakin kalimat itu sangat disukai Allah dan besok di hari kiamat, di hari pembalasan, ketika ditimbang ucapan itu mampu memperberat timbangan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah lisan terus berzikir tanpa henti, mengucapkan kalimat thayyibah, maka anggota badan kita, kita bekerja, berusaha, diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bekerja, mencari kehidupan, mencari rezeki dan niat karena Allah, maka itu juga dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping lisan, maka anggota badan kita, kita ajak untuk selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, nggak bisa nih bro. Aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang nggak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro. UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan. Makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja. Atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh, iya ya. Bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya, bro?
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca, bro?
1: Kuilah!
0: Gas, bro!
2: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 20 Juni 2026. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana melakukan penyesuaian anggaran bahan bakar minyak BBM kendaraan dinas. Sebanyak 847 mahasiswa UNIP melaksanakan kuliah kerja nyata di Kabupaten Kaur. Dengan inilah warta berita daerah selengkapnya yang disampaikan saya Agnes Ramadhani.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Bengkulu berencana melakukan penyesuaian anggaran bahan bakar minyak BBM kendaraan dinas seiring meningkatnya harga BBM non-subsidi jenis Pertamaxron 92. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, penyesuaian tersebut akan dilakukan melalui APBD Perubahan 2026 dan kembali disesuaikan pada penyusunan APBD tahun 2027. Menurut Herwan, anggaran operasional kendaraan dinas yang dikelola masing-masing organisasi perangkat daerah OPD perlu disesuaikan agar pelaksanaan tugas pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan optimal. Ia juga menghimbau seluruh pejabat agar menggunakan kendaraan dinas secara bijak dan hanya untuk kepentingan kedinasan, bukan untuk keperluan pribadi. Selain itu, kendaraan dinas berplat merah diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax dan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus menjaga kuota BBM bersubsidi agar tetap diprioritaskan bagi masyarakat yang berhak. Pendengar, sebanyak 847 mahasiswa Universitas Bengkulu melaksanakan kuliah kerja nyata KKN di Kabupaten Kaur. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Sebanyak 847 mahasiswa Universitas Bengkulu resmi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kaur untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Penyerahan mahasiswa dilakukan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bengkulu Dedi Suryadi kepada Pemda Kaur Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kaur Herwan MSI. Ratusan mahasiswa tersebut akan ditempatkan di 93 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Kaur. Penempatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa melalui berbagai program kerja yang telah dirancang. Asisten 3 Pemkab Kaur Herwan saat memimpin langsung apel penerimaan mahasiswa KKN menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para mahasiswa sebelum terjun ke tengah masyarakat. Di antaranya, pihaknya menekankan pentingnya menjaga kebersihan sesuai dengan tema KKN tahun ini yang berkaitan dengan lingkungan. Ia juga menyebutkan bahwa kebersihan merupakan bagian dari program nasional yang harus didukung bersama, baik dari lingkungan, tempat tinggal maupun fasilitas umum.
2: Mereka kan ada 8 fakultas ya, sesuai bidang ilmu masing-masing. Ya, artinya mereka bisa menerapkan sesuai dengan inovasi mereka sendiri, kembangkan inovasi itu. Kemudian yang ketiga juga, Bupati berpesan menjaga kearifan lokal. Dan ini budaya setempat kan, di mana mereka nanti ditugaskan ber-KKN, bisa bersosialisasi, bisa menghargai budaya-budaya masyarakat.
1: Tidak hanya itu, Herwan juga mengingatkan pentingnya menjaga kearifan lokal dan budaya setempat selama pelaksanaan KKN. Mahasiswa diminta untuk dapat bersosialisasi dengan baik serta menghargai adat dan tradisi masyarakat setempat. Dengan sikap tersebut, diharapkan program KKN yang dijalankan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kehadiran mahasiswa UNIP diharapkan mampu memberikan dampak positif serta mempererat hubungan antara dunia akademik dan masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu menghimbau para pelajar untuk mengurangi penggunaan gadget selama masa libur sekolah semester ganjil. Orang tua juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak agar waktu liburan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Kepala Disdikbud Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan penggunaan gadget secara berlebihan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan fisik maupun perkembangan sosial anak. Menurut Ilham, terlalu lama berada di depan layar berisiko menyebabkan kelelahan mata, menurunkan aktivitas fisik, serta mempengaruhi perkembangan psikologis dan kemampuan bersosialisasi anak. Karena itu, peran orang tua sangat penting dalam mengatur penggunaan gadget selama masa liburan.
3: Anak-anak sekolah kita, terutama yang jenjang SD dan SMP di Kota Bengkulu, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu menghimbau agar kiranya orang tua benar-benar dapat mengawasi kegiatan-kegiatan anaknya selama waktu libur.
0: Disdikbud mengajak orang tua untuk mengarahkan anak pada kegiatan positif seperti berolahraga, membaca buku, mengikuti kegiatan keagamaan, mengembangkan hobi, dan membantu pekerjaan rumah tangga. Pendengar, DLH Kaur ajak warga jaga citra Kota Bintuhan lewat kebersihan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Tendius Afriawan.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kaur, Junaidi, menghimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar lapangan Merdeka Bintuhan, terutama para pedagang dan pengunjung terkait dengan pengelolaan sampah di area publik tersebut. Junaidi menekankan bahwa DLH Kaur telah menyediakan sejumlah tempat sampah di beberapa titik strategis di lapangan Merdeka. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat membuang sampah dengan benar setelah berbelanja atau menikmati jajanan di area tersebut. Ia menambahkan, kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan bersama.
5: Kepada masyarakat yang ada di sekitar lapangan Merdeka dan penjual, itu kan sudah kita sediakan tong-tong sampah. Diharapkan kepada masyarakat yang berbelanja atau berjajan di lapangan Merdeka, supaya sampahnya itu dibuang di tempatnya, di tong sampah, karena kita sudah kita sediakan beberapa titik.
4: Lebih lanjut, Junaidi juga menyampaikan apresiasi jika masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya. Hal ini akan sangat membantu petugas pengangkut sampah dalam menjalankan tugasnya, terutama di Kecamatan Kaur Selatan. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga citra Kota Bintuhan sebagai pusat keramaian yang salah satunya tercermin dari kebersihan lapangan Merdeka. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Diskop UKM dan Perindak turut ambil bagian dalam ajang Festival Tabor 2026 dengan mendirikan stan promosi. Kehadiran stan tersebut menjadi bentuk dukungan daerah dalam memeriahkan salah satu event budaya terbesar di Provinsi Bengkulu. Produk yang ditawarkan diantaranya kerupuk gurita, rendang gurita, serta kerupuk ikan. Olahan tersebut menjadi bukti kreativitas pelaku UMKM dalam mengembangkan komoditas lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid memberikan apresiasi tinggi terhadap kehadiran stan daerah tersebut di Festival Tabor 2026. Ia menilai langkah ini sangat tepat sebagai upaya memperkenalkan dan mempromosikan berbagai kuliner khas Kabupaten Kaur kepada masyarakat luar. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, cegah hal negatif, UPTD PPA Kabupaten Kaur ajak orang tua dukung anak ikut eskul di sekolah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
6: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kaur, Ervan, memberikan himbauan kepada orang tua untuk tidak terlalu memberikan kebebasan kepada anak saat berada di luar rumah. Ia juga menyarankan agar orang tua mengikutsertakan anak-anak dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dirinya menekankan pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak-anak mereka. Pengawasan yang ketat antara orang tua dan anak sangat penting untuk memastikan keselamatan mereka. Dengan adanya pengawasan, orang tua dapat memantau aktivitas anak dan mencegah mereka dari situasi yang berpotensi membahayakan.
7: Jadi untuk orang tua, mungkin dalam rumah tangga, artinya kan janganlah terlalu dibebaskan anak-anak di luar. Dan kalau ada kegiatan-kegiatan sekolah, ikutkan ekstrakurikuler.
6: Tidak hanya itu, UPTD PPA Kaur juga menyarankan agar orang tua mendaftarkan anak-anak mereka ke dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kegiatan ini bukan hanya bermanfaat untuk mengembangkan minat dan bakat anak, tetapi juga dapat menjadi sarana efektif untuk menjauhkan mereka dari pergaulan bebas dan potensi kekerasan. Anak yang aktif dalam kegiatan positif cenderung memiliki jadwal nutrisi, sehingga waktu luang mereka untuk berada di luar rumah tanpa pengawasan menjadi berkurang. Ervan menambahkan, keamanan, keselamatan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu, diharapkan sinergi antara UPTD PPA Kaur, pihak sekolah dan para orang tua sangat diperlukan. Dari Kabupaten Kaur, RRI Bintuhan, dan Danu Yogyarto melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan resmi mengeluarkan surat edaran Bupati terkait gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah dan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Bengkulu Selatan Ferry Kusnadi mengajak seluruh para ayah di wilayah tersebut untuk aktif hadir dalam momen-momen penting pendidikan anak-anak mereka. Ferry menegaskan bahwa kehadiran sosok ayah dalam kegiatan sekolah bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah bentuk nyata dari perhatian kasih sayang dan dukungan moral. Menurutnya, keterlibatan aktif seorang ayah dalam rekam jejak pendidikan anak memberikan dampak psikologis yang sangat berarti bagi masa depan dan tumbuh kembang sang anak. Melalui kebijakan ini, Ferry mengungkapkan harapannya agar para ayah dapat meluangkan waktu di tengah kesibukan kerja demi mendampingi putra-putri mereka. Meluangkan waktu untuk mengantar anak di hari pertama masuk sekolah serta mengambil rapor secara langsung dinilai mampu mempererat ikatan emosional antara orang tua dan anak. Langkah inovatif ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mendukung gerakan Ayah Teladan Indonesia atau UGATI. Program strategis ini diinisiasi oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga guna memperkuat peran ayah dalam ketahanan keluarga dan mencetak generasi emas di masa depan. Pendengar, Brazil lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan saat menghadapi Haiti pada laga kedua fase grup C Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anggrit Nardianto.
8: Laga menarik akan tersaji di grup C Piala Dunia 2026 saat Brasil menghadapi Haiti pada Sabtu 20 Juni 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tim asuhan Carlo Ancelotti untuk meraih kemenangan perdana di Piala Dunia 2026, sekaligus memperbesar peluang untuk lolos ke babak 32 besar. Brasil datang ke pertandingan ini setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 saat melawan Maroko pada laga pembuka. Sementara Haiti harus mengakui keunggulan Skotlandia dan harus kalah tipis dengan skor 0-1. Dari catatan pertemuan kedua tim, Brasil memiliki rekor yang sangat dominan. Salah satu pertemuan yang paling diingat terjadi pada Copa America Centenario pada tahun 2016 lalu, ketika Brasil menghancurkan Haiti dengan skor telak 7-1. Secara keseluruhan, Brasil selalu meraih kemenangan dalam setiap perjumpaan melawan wakil Karibia tersebut. Penggemar sepak bola Bengkulu, Bagas Adi, lebih menjagokan Brazil untuk meraih kemenangan. Menurutnya, Brazil membutuhkan 3 poin untuk menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.
9: Untuk kali ini sih tetap menjagokan Brazil 80% ya, karena kita lihat Brazil butuh kemenangan karena hasil kemarin sebelumnya Brazil imbang itu agak ngeri juga. Tapi bisa juga nanti Haiti jadi tim kuda hitam yang bisa memberi kita kejutan. Kalau untuk prediksi skor mungkin tipis-tipis saja 2-0.
8: Menurutnya, secara kualitas pemain dan pengalaman, Brasil jauh lebih diunggulkan. Kemenangan atas Haiti akan menjadi modal penting sebelum menghadapi Skotlandia pada pertandingan terakhir fase grup. Sedangkan bagi Haiti, hasil positif akan menjaga asa mereka untuk bersaing memperebutkan tiket ke babak 32 besar. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bengkulu menindaklanjuti keluhan sejumlah pengunjung terkait keberadaan pedagang yang meletakkan barang dagangannya di badan jalan kawasan Pantai Panjang. Langkah tersebut diambil setelah adanya laporan dari masyarakat yang merasa kurang nyaman saat melintasi kawasan tersebut. Barang dagangan yang ditempatkan di badan jalan dinilai mengganggu akses pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan peneguran dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Kegiatan peneguran berlangsung dengan aman dan mendapati respon kooperatif dari para pedagang. Satpol PP Kota Bengkulu memastikan pengawasan akan terus dilakukan guna menjaga ketertiban kawasan publik serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan wisatawan yang berkunjung.

Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca pada hari ini Sabtu 20 Juni 2026 yang akan disampaikan oleh rekan Rahyu, prakirawan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan prakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma, dan Bengkulu Selatan. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian saudara, di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu hingga perairan Pulau Enggano, dan mencapai 2,5 meter di perairan Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini perlu diwaspadai oleh masyarakat, yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
1: Itu dia tadi pendengar informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh rekan perakirawan cuaca BMKG Fatmawati Bengkulu. Untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan dan mungkin ingin mengetahui informasi cuaca setiap harinya, bisa Anda cek melalui laman bmkg.go.id atau aplikasi info BMKG.
0: Perakiraan cuaca hari ini

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Cih, yang mau merit. Udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang, kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
0: Satu RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih, duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyper ya.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

Mendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Pro 3 dan nanti dilanjutkan langsung dengan pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Haiti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan fase grup C di Stadion Philadelphia. Tetap bersama kami di Kata Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu.

0: Gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan? Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
0: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
0: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama.